0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Sari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya kita menghormati

0: putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
0: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
1: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
2: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
1: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
4: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
5: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
6: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
4: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
5: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
6: In August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
4: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
9: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
8: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
10: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
8: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
11: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
8: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
13: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang, Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok. Rosa.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
1: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
1: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini masih kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda, pendengar. Dan kali ini satu di antaranya terkait dengan Kuburaya matangkan lahan GOR dan SNT bidik peluang pembangunan pusat. Dan di sini informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Kuburaya mempercepat kesiapan lahan untuk pembangunan gedung olahraga atau GOR dan juga Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Kabupaten Kuburaya. Jadi upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi persiapan dan kesiapan lahan untuk pembangunan gedung olahraga dan juga Sekolah Nasional Terintegrasi yang berlangsung di ruang rapat Bupati Kuburaya pada Jumat lalu di tanggal 9 Oktober 2026. Dan Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan bahwa pembangunan GOR dan SNT ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan fasilitas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan untuk pembangunan GOR sendiri, pemerintah Kabupaten Kuburaya tengah mematangkan kesiapan lahan termasuk proses hibah lahan yang diproyeksikan dapat mendukung pembangunan stadion dengan kapasitas sekitar 15.000 tempat duduk. Dan Bupati juga mengatakan bahwa kebutuhan lahan ini untuk pembangunan GOR menjadi salah satu perhatian utama sehingga proses administrasi dan juga kepastian status lahan harus segera dituntaskan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan desain pembangunan. Dan selain itu juga pembangunan GOR di sini pemerintah Kabupaten Kuburaya nantinya juga terus mempersiapkan lokasi pembangunan sekolah SNT. Dan di sini pemerintah Kabupaten juga mendorong agar proses penetapan lokasi dapat segera dilakukan sehingga peluang pembangunan dari pemerintah pusat ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hah, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Jess, malam ini ada acara nggak?
2: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
1: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
2: Iya sih, mahal.
1: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
2: Males, soalnya rame banget, pusing.
1: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
2: Apa tadi, jajanan murah? Bener lah.
1: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
2: Wah, bah, bolehlah kalau gitu.
1: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
2: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
1: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
2: Makasih.
1: Udah, yuk,
2: ya.
1: Berangkat kita.
2: Ayo, gas. Yes.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
3: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
2: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
3: Alhamdulillah ya Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
2: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
4: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Iya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Masih di Pro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kami juga hadirkan informasi lainnya di ruang negara Anda pendengar terkait dengan Festival Museum Sepekan dan Rentak Kapuas menjadi ruang untuk mengenalkan kembali sejarah dan juga akar budaya Kalimantan Barat pada masyarakat dan khususnya generasi muda pendengar. Dan kegiatan yang berlangsung di Rumah Radang Kota Pontianak pada tanggal 8 hingga 12 Oktober 2026 ini menghadirkan beragam kegiatan mulai dari pameran seni rupa, kemudian lomba melukis, hingga pertunjukan seni dan budaya. Dan di sini PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat Syarif Faisal Al-Kadri mengatakan bahwa kedua kegiatan ini dipadukan untuk mengingatkan masyarakat tentang kehidupan dan kebudayaan masyarakat Kalbar pada masa lalu. Dimana menurutnya sejarah tidak hanya dapat dipelajari melalui buku, tetapi juga melalui benda-benda koleksi museum dan karya seni yang menggambarkan kehidupan masyarakat di masa lampau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia. Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
5: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
4: Jadi apa?
5: Kepercayaan pelanggan.
4: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
5: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
4: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
6: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Terima kasih banyak pendengar untuk Anda sudah bersama saya Andre Widianto dari jam 5 pagi tadi sampai dengan sekarang hampir mendekati jam 10 di pagi hari ini pendengar ya. Dan nanti akan ada rekan selanjutnya menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 3 sore dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak dan selamat menikmati akhir pekannya di hari Sabtu ini di tanggal 10 Oktober 2026. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Medi Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah pastinya kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, pendengar ya. Dimana perjumpaan kita akan diawali dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Lalu jangan lewatkan juga 11 hingga 11.30 waktu Indonesia bagian baratnya, kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate seputar dunia olahraga ya, nanti ya di program Dinamika Olahraga. Lalu juga kami hadirkan rangkaian informasi nanti sembari menunggu kumandang azan zuhur juga. Lalu pendengar, 12 hingga 13-nya kami hadirkan opsi obrolan siang, di mana kami undang Anda juga pastinya di sana untuk bergabung ya. Mungkin bisa sharing-sharing berkaitan dengan tema yang akan kami angkat nanti. Lalu juga pendengar, jangan lewatkan 13 hingga 13.30-nya kami update informasi di Warta Berita Daerah, Warta Berita Siang, pendengar ya, apa yang terjadi di Pontianak atau mungkin lebih luasnya Kalimantan Barat ya. Nanti kita update di sana. Lalu 13.30 hingga 15-nya pendengar kami hadirkan Indonesia Banget. Anda bisa request lagu favorit Anda, lagu pop ya, pop Indonesia. Boleh nanti bergabungnya di 734987, bisa juga di 08115701042. Tadi mengawali perjumpaan kita sudah ada satu lagu yang harapan saya membuat hari Anda berbunga-bunga, dari Kristi ya, dengan Bunga-Bunga di Barcelona. Semoga di Pontianak juga berbunga-bunga ya, bukan hanya tanamannya tapi hatinya juga berbunga-bunga. Lalu lanjut lagi pendengar ya, mengawali perjumpaan kita juga bersama saya pastinya satu dari Niji dengan Sumpah dan Cinta Matiku. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. Di program pertama kita di pagi menjelang siang ini, pendengar di disabilitas dan inklusi ya. Sebenarnya pendengar, kalau berbicara mengenai negara yang ramah terhadap disabilitas, itu tidak banyak ya negara yang bisa mendapatkan predikat negara ramah disabilitas. Ini berkaitan dengan infrastruktur dan juga aksesibilitas yang ditunjukkan bagi mereka. Padahal komitmen dari pemerintah itu sangat diperlukan untuk memberikan akses kepada mereka. Salah satunya adalah akses kursi roda. Ini adalah salah satu akses pertimbangan penting bagi suatu negara untuk dianggap menjadi wilayah yang ramah disabilitas. Ada faktor lain juga yang cukup berperan pendengar, seperti ketersediaan tempat wisata yang dapat menampung pengguna kursi roda, ataupun mungkin akses-akses yang mempermudah disabilitas yang lain, seperti itu pendengar ya. Ada beberapa negara yang paling ramah terhadap kaum disabilitas. Yang pertama pendengar, mungkin sudah terfikirkan oleh kita, ada Belanda ya. Belanda ini adalah salah satu kota, negara pendengar ya, di mana kota-kotanya ini, di sana pendengar bisa dibilang sangat mudah diakses oleh wisatawan yang berkat sistem transportasi umumnya yang ekstensif, termasuk bus dan juga tram yang dilengkapi dengan lift kursi roda. Jadi biasanya kan ya kita kalau mau naik bis atau apa gitu ya ada tangga ya, tapi ini ada liftnya pendengar ya. Atraksinya juga telah direnovasi untuk memasukkan jalur landai dan juga area khusus untuk pengguna kursi roda. Selain itu juga pemerintah Belanda telah meluncurkan inisiatif untuk membuat teras restoran dan hotel itu lebih mudah diakses oleh orang-orang pengguna kursi roda ataupun disabilitas lain. Selain itu peta juga bisa diunduh dari situs web pemerintah yang menunjukkan rute yang bisa diakses kursi roda di seluruh negara. Termasuk di bandaranya di Amsterdam itu menawarkan layanan bantuan yang dirancang khusus untuk pelancong ataupun wisatawan penyandang disabilitas. Ya, pertama itu yang mendapat gelar negara paling ramah terhadap disabilitas ada Belanda. Kedua pendengar ada Jerman. Ya, Jerman ini adalah pilihan yang baik begitu ya untuk wisatawan penyandang disabilitas yang ingin menjelajahi Eropa. Negara ini mengambil bisa dibilang langkah yang signifikan untuk memastikan transportasi itu bisa diakses, tempat wisatanya juga ya, bahkan kamar yang dapat diakses untuk orang dewasa dan anak-anak penyandang disabilitas. Transportasi umum di Jerman juga dapat diakses dengan bus yang menawarkan lift, kursi roda dan juga tramnya pendengar ya, di mana ini mirip juga tadi dengan di Belanda ya, jadi dipermudahlah begitu untuk bisa naik bis gitu ya. Dan memang sebagian besar tujuan wisatanya itu bisa diakses dengan datarannya itu lebih landai. Ada area khususnya juga. Lalu banyak fitur aksesibilitas di sana. Selain itu juga kamar hotel itu bisa diakses, tersedia di berbagai kota besar, dan kamar mandinya itu diakses lebih umum di hotel. Selain itu juga banyak restoran di sana yang menawarkan pilihan tempat makan yang memang mudah diakses juga oleh penyandang disabilitas. Di Jerman juga transportasi umumnya itu lebih mudah diakses ya, di mana pemerintah telah menerapkan langkah-langkah infrastruktur yang bisa diakses dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan sistem transportasi itu bisa diakses semua kota di seluruh negaranya. Selain bus, Jerman juga punya tempat-tempat yang ramah kursi roda ya, termasuklah hotel tadi, restoran gitu ya. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa wisatawan penyandang disabilitas, bahkan mungkin yang dari negaranya sendiri itu, bisa dengan mudah menikmati perjalanan mereka di seluruh Jerman.

pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing. Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan masih dengan pembahasan kita negara-negara yang ramah terhadap disabilitas. Ya, yang nomor 3 ini menarik pendengar ya. Tadi pertama kan ada Belanda, kedua ada Jerman. Ketiga ini menarik karena yang ditawarkan bukan hanya fasilitas publik yang mungkin seperti bis dan lain sebagainya ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi berkaitan dengan alam juga. Ada Kanada ya. Kanada ini jadi pilihan tepat bagi penyandang disabilitas yang ingin menjelajahi alam bebas, di mana pemerintah Kanada mengambil langkah signifikan untuk memastikan kota, lalu taman, bahkan objek wisatanya itu bisa diakses oleh orang-orang dengan keterbatasan fisik. Misalnya banyak kota besar Kanada yang telah menerapkan langkah-langkah infrastruktur yang bisa diakses sepenuhnya, seperti area-area khusus untuk penyandang disabilitas gitu ya. Selain itu pendengar, banyak taman nasional juga yang punya jalan setapak dan pusat pengunjung yang bisa diakses hingga penyandang disabilitas fisik itu bisa menikmati alam bebas. Selain itu hotel juga di sana sangat mudah diakses dan tersedia di sebagian besar kota besar, serta kamar mandi yang bisa diakses di beberapa hotel seperti itu. Restoran juga sama mengambil langkah untuk menjadi lebih ramah penyandang disabilitas dengan menawarkan pilihan tempat makanan ya, tempat makan yang bisa diakses oleh kursi roda seperti itu ataupun dengan tongkat ya. Lalu selanjutnya ada Jepang ya pendengar ya, ini adalah negara juga yang bisa dibilang ini negara yang sepenuhnya bisa diakses oleh wisatawan dan warga dengan disabilitas fisik. Pemerintahnya telah menerapkan berbagai langkah infrastruktur yang bisa diakses seperti jalan landai dan juga area-area khusus ya. Transportasi umumnya juga ramah disabilitas dengan bus yang menawarkan lift kursi roda. Banyak juga tempat wisata ramah disabilitas dengan akses ke toilet yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas dengan elevator untuk kursi roda. Hotel-hotel juga sama menyediakan kamar yang ramah disabilitas, lalu juga fasilitas pegangan di kamar mandi, tombol darurat, dan tempat tidur tingkat rendah agar mudah diakses seperti itu ya. Membuat Jepang ini bisa dibilang jadi tempat yang sangat nyaman ya untuk bisa dikunjungi seperti itu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga di Dinamika Olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ,

0: Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grohe, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan 1 poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan 1 poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini. Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko.

0: 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita dong hati Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing atau
2: tour. One shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Merah kuning, hijau ungu, oranye pink.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle, diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesian 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persiapannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Demo, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Siapanya? Ya, Martin.
3: Martin.
2: Apa harapannya untuk Martin?
3: Ya.
2: Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Juara. Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya. Ya.
3: Selfie sama siapa aja itu?
2: Banyak.
3: Banyak, siapa-siapa aja?
2: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
3: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat pukul 11 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rilas pemberitahuan putusan banding kepada terbanding nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW. Jo nomor 93/PDT.G/2026/PT/PTK. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera Pengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Blitung nomor 84 RT 7 RW 6 Singkawang Barat, Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat atau terbanding. Tentang putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 93/PDT.G/2026/PT/PTK tanggal 30 September 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat atau pembanding lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat atau terbanding. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW tanggal 10 Agustus 2026 yang dimohonkan banding. 3. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715, panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum atau orang banyak atau masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026, jurusita pengganti Monica Simanjuntak, AMD.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, 12 lebihnya 7 menit berarti kita sudah bergabung di program Opsi Obrolan Siang Pendengar ya. Siang hari ini saya ingin mengajak Anda berbincang mengenai tidur siang. Siapa yang suka tidur siang? Saya langsung angkat dua tangan saya ya. Karena saya suka sekali tidur siang, pendengar. Makanya kalau siaran siang gini ya nggak bisa tidur siang ya. Tapi kalau siarannya pagi atau siarannya malam gitu ya, masih bisa tuh siaran siang, masih bisa tuh tidur siang ya. Dimana kebiasaan tidur siang ini adalah warisan budaya dan adaptasi terhadap cuaca tropis yang panas ya, memang yang kini dijalankan dengan pola beragam tergantung usia dan juga gaya hidup. Apakah Anda pendengar termasuk orang yang suka tidur siang atau Anda tidak bisa tidur siang ya, boleh bergabung bersama saya di siang hari ini 734987, bisa juga di 08115701042 ya. Karena ada beberapa orang yang termasuk tidak suka tidur siang atau tidak bisa tidur siang ya. Tapi ada juga yang wajib tidur siang walaupun hanya sebentar. Halo, selamat siang.
1: Halo, Kak Mi.
0: Bang Wardi.

0: ya,
1: Mbak.
0: sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mbak tidur siang ke?
0: Ah, baru habis makan.
1: Oh
0: gak
1: iya.
0: Bisa tidur siang.
1: Iya betul sih. Tapi biasa kalau habis makan tuh ngantuk.
0: Iya memang ngantuk.
1: Tapi Bang Wardik termasuk orang yang suka tidur siang kan enggak?
0: Kalau saya kadang-kadang sih Kak Mei.
1: Oh, enggak wajib lah.
0: Enggak wajib. Jadi kalau saya enggak enak badan, enggak pilek, minum obat, itu ada tidur siangnya sebentar. Biasa sejam ya, tapi tidak lama.
1: Bentar ya. Nah, emang orang tuh sebenarnya harusnya tidur siang tuh enggak lama ya Bang Wardi, saya ya tidur siang
0: enggak lama.
1: Tapi kalau hari-hari kayak gini misalnya lagi enggak tidur lagi enggak minum obat apa segala itu enggak tidur siang lah.
0: Tidur siang lah saya ini. Jadi kalau obat pilek tuh kayak kemarin tuh ada hawa ngantuknya.
1: Betul.
0: Kan ada 60 menit lah kata orang kan, atau sejam.
1: Jadilah.
0: Kalau bagi saya itu jadilah, walaupun sebentar.
1: Iya. Tapi kok saya sih Bang Wardi emang tak lari lah. Kalau siang tuh harus tidur.
0: Wajib tidur siang ya.
1: Itulah betul gak kata Bang Wardi itu tadi tuh ya. Walaupun cuma setengah jam atau satu jam tuh jadi
0: jam
1: segar gitu.
0: Mata segar kata orang kan.
1: Memang kalau kebanyakan atau kelamaan tidurnya malah inilah lemes gitu. Lemah gitu rasanya malahan. Malas nak kerja. Betul kan?
0: Betul itulah.
1: Begitulah ya dia. Tapi kalau dengan cuaca panas ke cuaca sejuk ke?
0: Oh iya, kalau cuaca panas, cuaca dingin sih tak pernah duduk siang. Kan kami tadi bilang tak enak badan. Duduk sebentar lah saya walaupun hanya sebentar yang 15 menit, ya kan 15 menit kata orang.
1: Terpejam lah jadilah.
0: Tak sampai sekejam sih atau keliling lama sejam lah.
1: Jadilah
0: gitu.
1: Oh. Iyalah buat ngilangkan inilah buat ngilangkan ngantuk kan?
0: Hilangkan ngantuk ya Kak Mei. Jadi buat Kak Mei selamat bertugas lah Kak Mei.
1: Terima kasih Bang Wardi ya.
0: Ya Kak Mei, makasih juga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kadangnya pendengar termasuk orang yang lagi kerja juga. Kadang tuh yang penting bisa tepat jam lah bahasanya. Maksudnya kayak tidur ayam. Tidur 15 menit, 30 menit, 1 jam paling lama. Itu udah cukup sekali untuk memulihkan kondisi ya pendengar ya. Tapi untuk Anda mungkin yang memang kerjanya tidak bisa untuk tidur, misalnya sebagai driver, ojol gitu ya, atau jaga toko, jaga dagangan apa segala, itu kan gak bisa tidur ya pendengar ya. Jadi kemungkinan sudah terbiasa tidak tidur siang ya. Tapi yang memang kerjanya pakai shift gitu ya, atau memang punya waktu istirahat di tengah hari, biasanya tuh menyempatkan diri untuk tidur siang. Nanti Anda boleh ya bergabung lagi, apakah Anda sama juga dengan saya yang wajib tidur siang, atau kayak Bang Wardi ada momen-momen tertentu yang harus tidur siang, seperti misalnya habis minum obat kan, biasa ada efek ngantuknya gitu. Atau ada Anda tim yang tidak tidur siang, nanti boleh ya gabung ya. 7349 87, bisa juga di 0811 570 1042.

Rilas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat. Nomor 66/PDT.G/2006/PNSKW. Saya, Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 66/PDT.G/2006/PNSKW. Telah memberitahukan kepada Hermanus bertempat tinggal dahulu di Jalan SM Saifuddin nomor 4 RT 1 RW 1 Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 66/PDT.G/2006/PNSKW tanggal 1 Oktober 2026 antara Mary Julianti sebagai penggugat lawan Hermanus sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. Menyatakan sebagai hukum perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2025 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Miao Tong serta dicatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 Juli 2025 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 6172KW14072020250004. Tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Darnila SS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan perceraiannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.184.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum, orang banyak, masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026, jurusita Septia Susanti.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih membahas mengenai tidur siang, pendengar ya. Apakah Anda termasuk orang yang punya kebiasaan tidur siang atau tidak, pendengar? Boleh ya bergabung bersama kami di 7349887, bisa juga di 08115701042. Nah, kalau kita berbicara mengenai sejarah dan asal-usul, jadi tidur siang ini ada loh sejarahnya, pendengar ya. Jadi pada masa Hindia Belanda begitu ya, orang-orang Belanda itu mengadopsi kebiasaan tidur siang setelah makan siang untuk menghindari teriknya panas matahari ya. Dan kebiasaan ini kemudian berakulturasi dengan masyarakat lokal. Jadi kita akhirnya terbawa juga, pendengar ya. Nah, juga ini menjadi ritme harian tradisional di mana di daerah pedesaan atau luar kota besar, aktivitas itu biasanya akan melambat pada pukul 12 atau sampai 14 ya, jam 12 siang sampai jam 2 siang. Karena misalnya kalau di pedesaan kan beladang tuh biasa jam 11 sudah pulang ya, pendengar ya. Jam 11. Bahkan kalau emang lagi musim panas terik, jam 10 pun udah balik gitu ya, jam 12 lah paling ini ya, paling full gitu ya. Nah, karena cuacanya sangat panas, makanya di jam-jam ini biasanya masyarakat memilih untuk tidur siang. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Wardi, dengan Hendra.
0: Lo?
2: Wardi udah wanita ya, mewakili Bang Hendra ya. Dia nak ngomong katanya.
0: Kenapa dua orang begini? Ini bisa begitu ya?
1: Bisa dong.
0: Oh, seru
2: Komplainan deh.
0: Ala gitu. Jadi siapa mau ngomong nih?
1: Saya lah.
0: Cuman Bang Hendra.
1: Temanya nih.
0: Tidur siang.
1: Oh, tidur siang. Saya tak bisa gak tidur siang nih, karena kalau udah balik kerja siang tuh, saya pasti dengar radio, Mami.
0: Oh, enggak ketiduran sambil dengar radio.
1: Tak pernah, jangan terus terbentang ya tuh. Apa bimbang dengar Indonesia banget.
0: Enggak mau ketinggalan Indonesia banget.
1: Kalau dulu saya tak pernah dengar radio nih, sering tidur siang kalau balik kerja tuh. Sekarang ada kesibukan dengan radio lah, jadi kesibukannya.
0: Tapi kan Indonesia banget tuh setengah satu.
2: Setengah dua.
0: Kok setengah satu sih?
1: Ya, saya balik kerja jam 12 kadang-kadang. Makan apa, mandi, sholat kan bareng-bareng. Jadi waktu tak lama aja gitu, dengan Indonesia banget.
0: Betul.
1: Jadi kalau ketiduran tak kebagian kadang-kadang.
0: Betul sih.
1: Apalagi yang siaran Bu Umi.
0: Ramai.
1: Ya, ditunggu-tunggu.
0: Oh gitu. Aduh, malu saya dengar. Ini lagi ngobrol kan apa siang-siang dapat telepon berdua nih?
1: Kami ini sering teleponan. Kalau ada balik kerja, saya telepon Wabi, ngandir dua nih.
2: Nama gak best friend bakak me, best friend saya.
1: Bestie.
2: Kayak kami dengan itu bakak me, kayak kami dengan Bo Iyo. Kan best friend juga kan.
0: Betul, tapi tak pernah pula kami berdua teleponan nih.
2: Soalnya kami itu dekat satu kantor dong.
0: Lah iya, ini di Perempat ya. Ada Mbok Yo gak sekarang di sana?
2: Ada Mbok Yo ya.
1: Halo Mbok Yo.
0: Enggak ada di sebelah.
2: Oh, di sebelah.
1: Jadi temanya tidur siang, coba mau ceritakan yang tidur siang lebih nyenyak gimana caranya?
0: Supaya nyenyak, kalau saya sih enggak sulit tidur, baring aja letakkan kepala saya di bantal, dah hilang langsung saya.
1: Oh, gitu ya.
2: Suka mio pelor.
0: Betul. Saya tuh orangnya enggak sulit tidur, pokoknya asal datang usah bantal lah, tempel di lantai pun pandai saya tidur.
1: Tapi menang bawa telat tidur tuh kalau tak capek. Tidak.
0: Saya. Oh. Kok saya capek tak capek tidur.
2: Capek tidur.
0: Iya betul.
2: Kami tadi bilang tuh kena bantal langsung molor tadi itu kan.
0: Betul. Emang begitu saya orang itu.
1: Tapi kalau Mumi habis makan langsung tidur kali enggak?
0: Enggak lah.
1: Oh, enggak boleh loh.
0: Macam ular kata orang kan.
1: Oh iya lah, Bu, antelan.
0: Enggak boleh dong. Turunkan nasi lo kata orang kan.
2: 5 menit ke sejam.
1: Duduk-duduk lo kan. Duduk bentar.
0: Walaupun berat benar tuh mata tuh kan nahannya. Udah ayo lo pengen tidur ngantuk.
2: HP ke mendeke juga kami.
0: Kadang kok dibawa main HP ketiduran jadinya.
2: Betul kan?
1: Banyak main HP gak siang-siang tuh pada ngantuk emang.
0: Malah ngantuk. Jadi memang harusnya siang-siang tuh dengar radio, gabung, radio. Opsi Indonesia benar, banget.
1: Benar, benar, benar, benar,
0: nah.
1: Ya,
0: Mami, ya. Nah itu jadi gak ngantuk tuh.
2: Apalagi yang siakan Kak Me. Apalagi
1: yang siakan Kak Me.
0: Ini mau minta lagu apa berdua ya. Nanti nih.
1: Kak Me nyaman minta lagu sama dia.
0: Iya dong.
2: Iya. Aduh, kenapa yang melebar ke lagu pula ini?
0: Entah. Makasih lah ya Bang Wardi. Makasih ya Bang Wardi ya. Bang Hendra sudah gabung ya.
1: Oke, Mami ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak bingung sedikit saya kenapa bisa begitu ya. Bisa telepon bertiga kita. Baru ingat. Ya, zaman dulu pun gitu kan. Zaman-zaman kita masih bertelepon-telepon. Nah, begitulah memang kadang telepon ramai-ramai gitu. Ya boleh lah siang-siang daripada ngantuk kan ngobrol. Siang-siang ngander lah daripada tidur siang. Yang tidur siang lah pendengar. Boleh, yang gak bisa tidur siang kita dengarkan lagu. Ini salah satu lagu favorit saya. Semoga bisa jadi lagu favorit Anda juga. Pendengar ya, dari Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

0: Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

7 ayat 2. Pengarusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Helikopter MI-172 padamkan 3 hektar karhutla di Kuburaya.
6: 172, hari ini kami melaksanakan satu sorti penerbangan, kami melaksanakan WB di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 33 kali water drop.
5: Variasi menu MPG dongkrak selera makan siswa SMA Negeri 2 Pontianak.
7: Kalau ukuran kita sih dewasanya lumayan sih baik. Ya ayam goreng, ada ayam apa tuh yang biasa diiris tipis, apa nama ayam bubur. Nah, ya kasuan.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Sabtu 10 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Meiti Sudena, inilah berita selengkapnya. Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan helikopter MI-172 dan berhasil melakukan pemadaman 3 hektar lahan terbakar di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
8: Faktor jarak pandang atau visibility masih menjadi kendala menghambat kurang maksimal penanganan karhutla melalui udara dengan helikopter waterbombing. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi FN-8424, operator melalui PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari ini helikopter MI-172 melakukan satu sorti waterbombing di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya dengan 33 kali water drop atau 132 ribu liter air, dan saat meninggalkan area, kondisi titik panas atau hotspot masih berasap cukup tebal. Andi menuturkan luas lahan terbakar di Desa Teluk Bakung diperkirakan sekitar 6 hektar dan lahan yang berhasil dipadamkan diperkirakan 3 hektar.
6: Satu juga, hari ini kami melaksanakan satu sorti penerbangan, kami melaksanakan WB di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 33 kali water drop dengan 132 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area, HS masih berasap cukup tebal.
9: Nah,
6: untuk perkiraan lahan yang terbakar di sana kami perkirakan kurang lebih di 6 hektar.

0: Alvin mengatakan, pada Kamis kemarin, Polda Kalbar melalui Satuan Wilayah Satwil Jajaran Polres berhasil memadamkan 43,3 hektar lahan terbakar di puluhan titik di 4 kabupaten diantaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Sintang. Brigadir Ervin menuturkan, dari total 43,3 hektar lahan terbakar yang berhasil dipadamkan itu berada di puluhan lokasi. Namun yang tersebar luas lahan yang terbakar berada di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, diantaranya Desa Air Hitam Hulu dan Desa Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan 13 hektar. Desa Jambi, Kecamatan Manismata 0,2 hektar. Desa Ratu Elok, Kecamatan Manismata 0,2 hektar. Desa Natai Kuini, Kecamatan Kendawangan 15 hektar.
1: Pemadaman dan pendinginan serta groundcheck karhutla satu jajar Polda Kalbar bersama TNI, BPBD, Manggarai, satu PP, MPA dan operasi terkait lainnya. Untuk yang pertama di Polres Kuburaya di Desa Tulbak, Kecamatan Sungai Ambawang sudah pelaksanaan pemadaman selama 2 hari untuk Kayung Utara di Desa Sungai Mata-Mata dan Desa Matan, Kecamatan Sepanggilir. Untuk Polres Sintang di Kecamatan Cikungang Hulu, Selam Permai, Ambalau, Cikungang Tengah.
0: Brigadir Ervin menuturkan, pemadaman lahan terbakar di 4 kabupaten itu juga Polres Ketapang, Kuburaya, Sintang, dan Ketapang bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, dan OPD terkait lainnya juga melakukan ground check dan pendinginan di beberapa daerah yang masih terdapat asap dan baranya. Sehingga ketika personel meninggalkan lokasi, kondisi area yang terbakar bisa dipadamkan tanpa menyisakan asap. Rino Kartono Mawardi dan Rapika melaporkan.
2: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SMA Negeri 2 Pontianak membawa perubahan positif pada tingkat konsumsi siswa. Variasi menu baru yang dihadirkan oleh pihak penyedia makanan terbukti mampu mendongkrak antusiasme dan selera makan peserta didik secara signifikan.
3: Upaya meningkatkan ketertarikan siswa terhadap makanan yang dibagikan sekolah terus menunjukkan hasil. Jika sebelumnya menu kerap terasa monoton, kini hidangan dirancang lebih menggugah selera, khususnya bagi remaja. Pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 2 Pontianak, Herfia Yunilasri menyebut, penyesuaian lauk-pauk berdampak langsung pada berkurangnya makanan sisa di dalam kelas.
4: Kalau untuk menu sih, kalau ukuran kita sih dewasa lumayan sih baik, menunya baik. Ya ayam, ada ayam goreng, ada ayam di apa tuh yang biasa diiris tipis, apa nama, apa ya? Nah ya katsu, itu senang tuh anak-anak tuh kalau katsu tuh. Ya ada rendang, menunya lumayan variasi.
3: Selain olahan daging, kehadiran pelengkap seperti sayuran dan buah segar juga turut memperkaya nilai gizi harian siswa. Meski terkadang masih ada porsi yang tidak habis terutama oleh siswi akibat porsi yang cukup besar, secara keseluruhan penerimaan murid jauh lebih baik. Siswa SMA Negeri 2 Pontianak, Priyo Putra Wijaya dan Nerissa Arfiana Fitri mengakui adanya perbedaan kualitas rasa dan variasi dibandingkan periode sebelumnya.
5: Untuk sekarang sih sudah lumayan bagus.
6: Iya. Ya.
5: Tapi untuk tahun lalu tuh kurang lah.
6: Iya, lauknya kurang.
5: Lauknya bisa kayak telur terus.
6: Telur terus.
5: Kadang ayam itu, kadang ayam goreng, ayam saus, ayam katsu. Itu sih bang, bervariasi juga. Kalau saya sih biasa. Kol, wortel, jagung, kacang panjang.
3: Meski antusiasme makan siswa meningkat, potensi makanan bersisa tetap diantisipasi agar tidak mubazir. Salah satunya dengan memperbolehkan siswa membawa pulang lauk jika belum sempat terkonsumsi di kelas. Dinamika ini menjadi catatan penting bahwa evaluasi berkala kepada pihak penyedia makanan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar program gizi pemerintah bisa semakin tepat sasaran, menyesuaikan selera anak, dan dinikmati secara optimal oleh pelajar. Rian Ivander Aldino melaporkan.
2: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Flamboyan Pontianak mengalami fluktuasi. Cabai rawit cakrah dan kacang panjang mulai turun, sementara harga buncis dan tomat mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga ayam potong

0: naik 2 hingga 3.000 rupiah per kilogram.
1: Perubahan harga sejumlah bahan pangan terjadi di Pasar Flamboyan Pontianak. Berdasarkan keterangan pedagang, harga sayuran terpantau bervariasi, dengan beberapa komoditas mengalami penurunan dan lainnya justru naik. Pedagang sayur Pasar Flamboyan, Lia, mengatakan harga cabai cakra yang sebelumnya mencapai Rp180.000 rupiah per kilogram, kini turun menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000 rupiah. Sementara harga kacang panjang turun dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 rupiah per kilogram. Sebaliknya, harga buncis naik hingga sekitar Rp90.000 rupiah per kilogram, sedangkan tomat dijual seharga Rp35.000 rupiah per kilogram, naik dari harga normal sekitar Rp25.000 rupiah.
2: Ada yang turun, ada yang naik juga ini. Barang-barang.
3: Cabai, Bu?
2: Cabai. Ini kan
1: Sementara itu, harga ayam potong di Pasar Flamboyan juga mengalami kenaikan. Pedagang ayam Aspan menyebutkan harga ayam yang sebelumnya Rp28.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 rupiah per kilogram. Kenaikan tersebut telah berlangsung selama 4 hari terakhir. Menurut Aspan, kenaikan harga diduga berkaitan dengan meningkatnya harga pakan ayam yang didatangkan dari luar daerah.
4: Kisaran dari 2.000 sampai 3.000, Bang. Ya, alasannya kita tidak tahu kenapa tiba-tiba naik kayak gini.
1: Kenaikan harga ayam tersebut turut dirasakan pedagang dalam aktivitas penjualan sehari-hari. Keluhan konsumen menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang karena harga yang semakin tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
0: Sekian warta berita siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
4: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
5: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
3: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu pendengar yang bisa Anda pilih di siang hari ini ya. Misalnya bingung mau dengar lagu apa ini gitu ya. Ada lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita, Mbak Dian. Langsung disebut. Ada Maranjala dengan Dia atau Aku, Mahalini Rinduku Rindu, Liodra Tak Selalu Memiliki, Irjitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, Regina Ivanova Mengikat Janji, lalu ada Raim Laude Sebab Kau Terlalu Indah, Niji Lagu Cinta, lalu juga ada Tulus Jatuh Suka, Semi Simorangkir Pergi Tak Kembali, dan Fabio Asher dengan Aku Berjanji. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Kak Mi.
0: Bang Wardi. Ya. Akhirnya gabung ya, pertama gitu. Bang Wardi mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Lagu di luar nih boleh enggak, Kak?
0: Boleh kalau ada.
1: Lagu Kesha Lefonica aku ada, Kak Mi.
0: Yang mana tuh?
1: Yang judulnya Tak Pantas Terluka.
0: Tak Pantas Terluka. Baik, kita cari dulu ya. Salamnya silakan.
1: Salamnya pertama buat Kak Mi sama bertugas juga. Terus buat Cek Nur Bakau.
0: Iya.
1: Buat Mama Ririn, Mama Nurul. Terus buat Bu Juleha. Aura Pak Mo, Bang Jafar Kak Nila juga, buat Bang Hendra, Bang Didi juga ya, buat Bu Ana, terus Bang Andreopan, dan mungkin semua-semua tanpa terkecuali lah ya, Kak Me.
0: Oke deh, siap.
1: Oke, buat kami selamat bertugas, Kak Me.
0: Iya, terima kasih Bang Wardi ya, sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Wardi request lagunya Keisha Lebronka Tak Pantas Terluka ya. Silakan untuk Anda juga yang ingin bergabung ya, pendengar. Halo, Indonesia banget.
2: Halo, Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra.
2: Iya, saya.
0: Gabung enggak bisa ya? Berurutan lah gitu dengan Bang Wardi.
2: Ya.
0: Berurutan. Iyalah. Oke, Bang Hendra mau dengar lagu apa ini?
2: Kalau bisa minta lagu Setia Band ya lah, Asmara judulnya.
0: Asmara ya, boleh.
2: Ada enggak, Bu Mei?
0: Aduh.
2: Nah, makasih ya, Bu Mei ya.
0: Iya,
2: salam khusus buat Bu Mei lah nih. Saya doakan Bu Mei sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Salam buat Wardi tadi di Sungai Rengas tuh, sahabat saya itu. Buat mulai hari panjang bakti. Buat Aura Pak Mo, buat Bang Dedi di Sungai Duri. Buat Pak Karim Jakang Dua, buat Anista di Uka. Buat Cik Nur di Bakau, buat Jaka Suara. Terus buat Bang Niko yang ada di Jakarta. Buat Rina di Padang Tikar. Terus buat makam kita, buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Jafar Kak Nilanya. Terus buat makam, makam dah ya. Buat Mak Nyang Siti di Walala Kubu. Buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Ririn. Terus buat Ismail di Jongkat. Untuk Bang Amin Sanjayanya. Terus buat Elak di Sambas, Tia di Sambas, Nia di Sambas. Terus buat Wanaci, Wanucunya. Terus buat Bang Bahtiar kita. Ya, untuk semua-semua lah ya, Mbak Mei ya. Yang lagi dengar.
0: Oke deh.
2: Buat Mbak Mei, selamat siang. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Mbak Mei. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pendengar ya. Silakan yang ingin bergabung. Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum, Bu Mei.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum, Bu Mei. Lunak sekali.
0: Halo, Ma. Iya, kendak tuh.
3: Macam buat durian lunak.
0: Ya Allah, sampai ke durian-durian pun. Pak Mo, makmoknya sehat?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mi.
0: Waalaikumsalam.
4: Mbak Mi. Uang masuk ke kucing, kami tak sampah.
0: Ngapa pula?
4: Gila kali, Kak.
0: Mak Mo. Mak Mo, Pak Mo ni mau dengar lagu apa?
4: Lagu apa ya?
3: Mana tahu lagu.
0: Lagu yang cewek ke yang cowok?
4: Cewek-cewek apa judul?
0: Ada Marion Jola, Dia Atau Aku, Mahalini Rinduku Rindu, Leodra Tak Selalu Memiliki, Ijitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, Regina Ivanova Mengikat Janji.
4: Mengikat janji
0: boleh. Silahkan salamnya.
4: Yalah, salamnya tadi Adi Wardi, Bang Hendra, terus buat Bang Jaya Wajo. Sehat ya Bang Jaya, tak ada suara. Mm-mm. Terus buat Bang Awi, Kak Sumi. Masuk Kak Sumi.
0: Ya Bang.
4: Apa?
3: Kali masuk Kak Sumi.
4: Terus buat itu Mbak Ayu, Mbak Diona, Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina Basukonya, Makam Bunda Abianya, Mak Nobakau, Ibu Mayani, Ibu Ana, Ua Siamoy, Kak Nila, Bang Japa, Mbak Tini, Bang Niko, Makam Bunda Abianya, terus email sama Manjang Siti, terus buat Kak Ida, Kak Manis Manila, Kak Gita, Kak Junita, siapa? Ha, Abang Kapal, terus buat Koko Wali, Koko Wandi. Bang Jek, masuk Bang Jek. Terus buat kakak pula. Itu Bang Rosi, Kak Nong Jananya. Siapa gitu? Oh, Mbak Elni. Terus buat siapa gini kok sangkut-sangkut. Nah, buat Cece, masuk Cece, Mama Eti, Mama Mu'min, buat Juleha, Pak Amdan Hananya, buat Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Mama Mu'min. Siapa gini ya, buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usu, Bufri, Bang Buwadi, Wan Aici, Wan Nusu, Bang Aliman, Bang Alimin, Pak Karim, Mbak Kakong, Bang Sofian, Bang Deden. Siapa pergi
3: ya? Ya, semuanya banyak nanti ngentak pula umudi pula.
4: Buat. Nah, memang sangkut.
0: Dah mulai sangkut kok dah agak panjang ni ya?
4: Itulah maka je. Yalah, buat semua-semua lah. Buat
3: ni. Buat ni. Buat ni. Buat ni. Buat ni. Buat ni.
4: Buat Mokmi, salam sayang selalu. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya,
4: hati-hati baliknya Mokmi ya.
0: Siap, terima kasih
4: banyak Mokmi.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada makmoknya dan pak moknya ya, sudah bergabung request lagu dari Regina Ivanova ya, dengan Mengikat Janji. Baik pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini ya. Jadi langsung saja kita dengarkan bersama, diawali dengan Keisha Lebronka dengan Tak Pantas Terluka. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349987, bisa juga di 08115701042. Terpantau dari Jalan Jenderal Sudirman, langit sudah mulai kelabu lagi. Apakah akan turun hujan lagi? Kalau hujan, alhamdulillah pendengar ya, rezeki. Sembari menunggu apakah akan turun hujan atau tidak, silahkan ya mendengar yang ingin bergabung. Iya, oh iya betul. Tahan dulu ya Allah hujannya, Cherry mau beli kopi. Habis hujan.

0: Cantik gak potong mak Anjem tuh?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayang Mbak
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Mehdi
0: wabarakatuh. Allah,
1: Sumaina.
0: lain tiap pendengar nih lain nama saya tak apa.
1: Namanya ya,
0: begitulah namanya.
1: Oh, ABG.
0: Mak Anjem mau dengar lagu apa nih?
1: Apa tuh? Ya, lupa
0: Rosa,
1: dengan
0: Rosa,
1: diri.
0: Rosa mau, Rosa.
1: Bolehlah.
0: Bolehlah, salamnya silakan.
1: Salamnya wabil khusus untuk Mbok Mehdi Sumaina.
0: Oh, Mehdi Sumaina.
1: Banyak nama nih.
0: Tak apalah dah,
1: banyak
0: tak apa.
1: beraktivitas, semoga lancar, beri Allah kesehatan, dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan jodohnya.
0: Amin.
1: Amin. Tidak usah baca doa lah ya.
0: Lanjut salamnya.
1: Salamnya juga untuk sepupu bunda yang dirasau Jaya. Tetangganya Mbok Me, yaitu Ngacot. Dengan anaknya Resmini, dengan Pono, dengan Eko, dengan Eka. Sehat selalu. Semuanya. Terus untuk Bang Herman Mak Ye. Terus Bang Yunaima Selva, terus Bang Sukuri Kak Tina, terus Bang Rosina Rejana, terus Bang Jafar dengan Kak Nila, terus Makam Haji Harbia, Tolong Enam dengan Andreopan, Bang Jaya Batia, Koko Ali, Koko Andin, terus Ayu Grepa, terus Jaka Suaram, Ayah Indra di Mempawa, buat main nyuruh ya.
0: Tak ada. Ya Allah, ya Rabbi, tak ada.
1: Canda sayang. Terus yang di sana, terus Aura Pakmo, terus Wak Jenah, Wak Meli Wak Jenah, terus Bang Jack Kartini, Amin Sanjaya Kak Ayang, terus Elni cantik banget. Terus sama Ririn, terus juga Imel, keluarga anakku dengan cucuku Azim, Patan, Yasin, sehat selalu. Terus Jaya Hamdan Hananya, terus yang di Padang Sikar, Rina, Becek, Baco, terus yang di Sambas, pokok Bang Dedi, Bang Lanius, Wanaci, Wanacu, Tia, Nila, Niam, terus Yunita Rilanda, terus terus Ayu Grepa, terus Mama Eti, Mak Nurul, terus Kak Wati, terus untuk semua-semualah ya yang tak dapat manjang sebutkan namanya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Mudah-mudahan dalam lindung Allah dan arji normal, aik tawar, amin. Nah, salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. I love you.
0: Baik, terima kasih Mak Anjang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget, hampir terputus dua kali lagi. Untung cepat diangkat. Apa kabar Kak Me?
0: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Lagunya yang cewek, yang nomor dua, Rindu ya?
0: Rinduku Rindu.
2: Iya betul.
0: Salamnya?
2: Lagunya Bang Deddy mau kirimkan. Lagunya di siang hari ini Bang Deddy mau kirimkan untuk Pak Marwati Sambas. Bang Ute di Sambas, Wan Aci di Sambas, Kak Era di Sambas, Wang Usu di Sambas, Kak Tia di Sambas, Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Herman, Bang Awi, Bang Badul, Tanjung Serol, Bang Jafar Kak Nila, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Andiawapan di Ciputat Tangerang, Bang Niko di Jakarta, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Hendra di Mempawa, terima kasih sapaannya. Termasuk Bang Wardi juga, terima kasih sapaannya. Pak Kalim di Jangkang, Pak Kowali di Kumpai. Kemudian untuk Kak Manis Manila di Sungai Pinyo, Ayu Kreva di kuburan.

0: Saya Anima Rani di 28 Oktober, Lina di Padang Tikar, Kak Tini, Mama Nurul, sama siang, Emil Kuala 2, Kak Emma Serpa, Bukna Sandai 2, Cek Nur Bakau, Makam di Pak Leweng, Manjang City. Terima kasih, Kada Manjang, Kak Aura dan Pak Moknya, Mama Ririn, Kak Tina, Mama Eti, Atika Sukaranting, Mama Mukmin, Kak Jueha, Yona di Kupang buat kami, tentunya terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Baik, lanjut lagi silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987. Bisa juga di 0811-570-1042 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih ada beberapa lagu yang bisa Anda request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Mi. Siang juga ada Wani di Siantan. Minta putarkan lagunya Ijtitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kalau gak ada, boleh diganti lagunya Liodra aja. Oke deh, siap. Salam untuk seluruh monitor RRI Pro 1 Pontianak. Oke deh. Baik, pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja kita dengarkan bersama, diawali dari lagunya Rosa dengan Bulan di Kekang Malam.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guadah negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guadah negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guadah negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Segmen ini kita terima satu penelpon terlebih dahulu ya pendengar ya, karena nanti untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya akan dikumandangkan azan asar tepat pukul 14:43 ya. Jadi segmen ini kita terima satu penelpon terlebih dahulu. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Ana mau dengar lagu apa?
1: Cewek masih ada.
0: Ada ya? Marion Jola, Liodra, Melly Guslo, lalu Tiara Andini dan JKT48. Mau dengar lagunya siapa?
1: Yang kedua aja, Mei.
0: Liodra ya. Oke, boleh. Salamnya Bu Ana.
1: Salamnya buat semua lah ya, Mei.
0: Oke, deh siap. Bu, lagi dangdutan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana Bu Ana tuh ya? Sedap jam segini dah bedangdut-dangdut. Mau enggak saya ikut? Baik pendengar ya, kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Liodra, nanti akan disusul juga dengan lagu beberapa lagu Islam yang sudah kami list ya di ruang dengar Anda. Nanti diawali dengan lagu dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya dengan Ya Rasulullah. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Baik pendengar ya, tadi sudah dikumandangkan azan asar juga. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, diucapkan selamat menjalankan ibadah salat juga ya untuk Anda pendengar. Untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan sore hari ini, entah sudah bersiap diri untuk malam mingguan. Malam minggu, mau kemana? Di rumah aja ya, gak usah kemana-mana. Biar sama kayak saya, gak kemana-mana. Ngajakin orang ini ya, ngajakin orang gak kemana-mana. Dan ini sudah menjadi akhir perjumpaan kita untuk Indonesia bangetnya ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung. Juga jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cari Lubis menemani ruang dengar Anda. Dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk menemani sore hari dan senja hari Anda ya. Nanti mungkin yang sedang dalam perjalanan bisa ditemani oleh Cari. Nanti juga akan diawali dengan program Green Radio ya pendengarnya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Wah, 10-10 pendengar ya. Bersama saya Cherry Lubis yang temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak sore ini. Pendengar, rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda menemani Anda sore hari ini ada Green Radio sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu ada Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk temani sore Anda, yaitu koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pada pukul 19 kita akan ikuti berita terkini yang dirangkum dalam Warta Berita Sentral oleh Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan mimbar agama Kristen dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mengawali perjumpaan kita sore hari ini sebuah lagu dari Marion Jola, Dia atau Aku.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul

permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka mendekati pekarangan atau bangunan warga. Keempat, krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kelima, ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar di Green Radio khususnya. Nah, pendengar memasuki periode dengan potensi hujan, persoalan genangan. Nah, ini tentu jadi perhatian ya pendengar, karena memang kalau di Pontianak sendiri itu kalau udah hujan agak lama, nah genangan banyak. Seperti itu pula pendengar, pemerintah kota Pontianak ini terus memperkuat penanganannya melalui normalisasi saluran drainase secara rutin. Salah satu yang jadi perhatian yaitu di Paritokaya, di mana ini merupakan saluran primer utama yang mencakup kawasan Kota Baru sampai Pontianak Selatan. Jadi pendengar, tiap tahun saluran ini tentunya mengalami pendangkalan, sehingga perlu dilakukan pengerukan, baik itu menggunakan eskavator ataupun secara manual. Pemkot Pontianak juga menambah 2 unit pompa berkapasitas besar untuk mempercepat surutnya genangan, terutama ketika hujan turun bersamaan juga dengan air yang pasang. Namun pendengar, pemerintah tentu tidak bisa kerjanya sendiri ya. Jadi kondisi drainase ini juga sangat bergantung pada kepedulian kita sebagai masyarakat untuk menjaga supaya salurannya bisa tetap bersih, supaya tidak menumpuk lah ya pendengar sampah di situ. Jadi jangan lupa kalau buang sampah di tempat sampah pendengar ya, jangan ke parit atau aliran, karena kalau misalnya dibuang ke parit atau ke aliran itu nanti bisa tersumbat alirannya, kemudian genangannya jadi lebih lama surut. Jadi pendengar, mari mulai dari hal yang sederhana ya, jangan membuang sampah ke parit dan saluran air, karena kalau menjaga lingkungan itu bukan cuma soal membuat kota kita lebih bersih, tapi juga membantu air ini supaya bisa mengalirnya lebih lancar, kemudian mengurangi juga nih pendengar resiko banjir dan genangan air.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Medis apaan sih?
1: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Pendengar, ada kabar kali ini dari sektor pangan nasional, di mana Perum Bulog kembali mencatat capaian bersejarah dalam pengadaan beras untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan Public Service Obligation atau PSO ini mencapai lebih dari 4,1 juta ton setara beras, pendengar. Di mana angka ini sudah mencapai 102,88% dari target pemerintah, yaitu sebesar 4 juta ton maksud kami. Nah, pendengar, capaian tersebut juga bahkan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Bulog berdiri, melampaui rekor sebelumnya pada 2012 yang berada di angka sekitar 3,65 juta ton. Nah, pendengar, pengadaan ini dilakukan melalui jaringan Bulog di berbagai daerah, sentra produksi dengan melibatkan petani, kelompok tani, mitra penggilingan, hingga pemerintah daerah. Nah, pendengar, meski targetnya sudah terlampaui, Bulog memastikan penyerapan juga akan terus dilanjutkan sampai akhir tahun, dan harapannya stok pangan yang semakin kuat ini juga bisa mendukung stabilitas harga, kemudian juga memastikan bahwa kebutuhan beras masyarakat bisa tetap aman. Karena pendengar, di balik tiap butir beras yang tersimpan, ini ada hasil kerja keras para petani dan upaya bersama untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Nah, pendengar, bagi Anda yang ingin akses berita selengkapnya, bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id. Setelah ini nanti, pendengar, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi terkini dari Kalimantan Barat yang dirangkum dalam berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC picu hujan. Sejumlah daerah di Kalbar terendam banjir.
3: Akhirnya OMC kemarin itu. OMC itu sudah air itu hujan itu kan sudah ada ditimpa lagi dengan OMC. Makanya biasanya seperti kemarin semalam itu memang hujan lebat.
2: Menteri Pertahanan atau Menhan minta prajurit Yonif TP-833 kuasai tempur dan teritorial.
4: Kamu dituntut dua kemampuan. Satu kemampuan batalion tempur. Kamu harus mahir menembak. Kamu harus mahir bela diri.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 10 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC yang dilakukan Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dalam beberapa terakhir membantu peningkatan curah hujan yang berdampak sejumlah daerah di Kalimantan Barat terendam banjir.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat dengan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC dinilai sangat berhasil dalam meningkatkan curah hujan di Kalimantan Barat. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengatakan, dalam seminggu terakhir, Satgas Udara sudah mengerahkan OMC di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, namun saat ini lebih difokuskan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Karena berdasarkan laporan yang diterima, pada Kamis kemarin ada hujan di wilayah tersebut, namun untuk di Kabupaten Ketapang belum turun hujan.
3: Memang itu akhirnya OMC kemarin itu. OMC itu sudah air untuk hujan itu kan sudah ada ditimpa lagi dengan OMC, makanya jadi seperti kemarin semalam itu memang hujan lebat, ada beberapa tempat yang tergenang ya. Oleh karena itu bukan berarti sudah berkurang titik api, kemudian yang lahan yang terbakar juga sudah berkurang, kita juga berkurang untuk penanganan karhutlah, tidak, tetap saja melaksanakan seperti yang biasa.
5: Asrianus Bulo menjelaskan meski hujan sudah mulai turun, namun kabut asap masih menjadi kendala bagi Satgas Udara melakukan pemadaman dengan waterbombing. Bahkan pada Kamis kemarin ada beberapa helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara tidak bisa terbang karena faktor jarak pandang atau visibility yang rendah. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Sanggau. DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti keterbatasan anggaran BPBD dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut mendorong perlunya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan serta pemadaman karhutlah. Berikut laporannya.
6: Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti keterbatasan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, yang menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di Kabupaten Sanggau. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerjasama lintas sektor untuk mendukung upaya pencegahan dan pemadaman. Ia menegaskan keterbatasan anggaran membuat penanganan karhutla membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Perusahaan swasta dan masyarakat diharapkan ikut berperan dalam pencegahan maupun pemadaman kebakaran. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah berperan membantu penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau. Namun, ia menyebut data rinci mengenai kontribusi masing-masing perusahaan belum diterima DPRD Sanggau.
7: Tipis sekali di BPBD, gitu ya, dan mereka mengajukan tambahan anggaran dan sebagian kita akomodir, gitu ya, disampaikan supaya ada membantu. Tapi bagaimanapun, karena anggaran kita sangat terbatas, ya dipaksa juga tidak bisa, gitu. Tapi intinya tadi bagaimana pencegahan dan kerjasama multi pihak untuk menanganinya, termasuk melibatkan peran swasta, ya kan? perusahaan-perusahaan dan masyarakat. Nah, itu salah satu caranya, begitu, dengan keterbatasan anggaran yang ada.
6: Ia berharap koordinasi BPBD, perusahaan, dan masyarakat semakin kuat dalam menghadapi ancaman karhutla. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kebakaran di tengah keterbatasan anggaran. Wulandari melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Pertahanan RI Syafri Syam

0: Tegaskan kemampuan tempur tersebut menjadi bekal prajurit dalam menghadapi berbagai penugasan sesuai kebutuhan negara. Prajurit Yonif TP833 Bumi Daranate juga harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang membutuhkan dukungan kekuatan TNI. Selain menjalankan fungsi tempur, Syafri menyebut Yonif TP833 Bumi Daranate dipersiapkan untuk mendukung pembangunan melalui sejumlah bidang keterampilan khusus. Kemampuan tersebut diarahkan agar prajurit dapat membantu pemerintah daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Kamu dituntut dua kemampuan. Satu kemampuan batalion tempur. Kamu harus mahir menembak. Kamu harus mahir bela diri. Kamu harus mahir patroli di hutan. Karena kamu batalion tempur. Dan kamu harus siap ditugaskan di seluruh wilayah nasional.
0: Syafri Samsudin menambahkan, prajurit akan dibekali perlengkapan dan juga keterampilan sesuai bidang masing-masing untuk menunjang pelaksanaan tugas pembangunan. Melalui dua fungsi tersebut, TP833 Bumi Daranate diharapkan mampu menjaga kesiapan pertahanan sekaligus mendukung pembangunan di Kabupaten Sanggau. Oktofrandi melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memanfaatkan Terminal Emergency Loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya.
3: PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memanfaatkan Terminal Emergency Loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Namun untuk saat ini, terminal darurat tersebut baru melayani pengisian BBM jenis biosolar karena aspek keselamatan operasional untuk jenis BBM lainnya masih perlu dikaji. Fuel Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang, PT Pertamina Patraniaga, Rizky Firmansyah menjelaskan bahwa pasokan Pertalite dan Pertamax masih dipenuhi dari Pontianak. Kondisi Terminal Emergency Loading Tayan saat ini dinilai belum memenuhi aspek keselamatan atau safety untuk melayani pengisian kedua jenis BBM tersebut. Rizky mengatakan apabila kondisi kemarau terus berlanjut, Pertamina akan mengkaji kembali aspek keselamatan Terminal Emergency Loading Tayan. Kajian tersebut diperlukan untuk menilai kemungkinan pemanfaatan terminal secara lebih lanjut dengan tetap mengutamakan keselamatan operasional.
4: Untuk upaya-upaya yang telah disenakan Pertamina itu cukup banyak, Bapak-Bapak semuanya ya. Mulai dari operasional Pontianak berjalan 24 jam, penambahan terminal emergency dari loading Tayan, dan penambahan mobil tangki maupun awak mobil tangki. Untuk mobil tangki itu sendiri dari awalnya 107 unit jumlah mobil tangki, sekarang sudah ada penambahan support charter lebih kurang di 26 mobil tangki, Bapak. Jadi ada penambahan bantuan dari Jakarta, Jawa, JBB, dan JBT penambahan mobil tangki, termasuk penambahan jumlah awak mobil tangki yang sedang didalami sama transportir, lagi tambahkan proses rekrutmen juga, dan untuk menjaga MT kita tidak tadi fatik untuk mengirimkan BBM kepada masyarakat di daerah perubahan.
3: Selain memanfaatkan terminal darurat, Pertamina menambahkan sekitar 26 mobil tangki melalui skema spot charter dari jumlah awal 107 unit. Tambahan armada itu mendapat dukungan dari Jakarta, Jawa bagian Barat, dan Jawa bagian Timur. Pertamina juga mendalami penambahan awak mobil tangki bersama pihak transportir, termasuk melalui proses rekrutmen. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pengiriman BBM ke masyarakat, khususnya di wilayah perhuluan, sekaligus mengantisipasi kelelahan pengemudi. Rizky menegaskan di tengah upaya menjaga pasokan, aspek kualitas dan kuantitas BBM tetap menjadi perhatian. Pemeriksaan tonase dilakukan untuk memastikan jumlah BBM, sedangkan kualitasnya dikontrol melalui pengambilan sampel yang diuji di laboratorium. Dengan pemanfaatan terminal emergency loading Tayan untuk biosolar serta penguatan armada distribusi, Pertamina berupaya menjaga pasokan BBM ke Sintang dan sekitarnya tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Sementara itu, penyaluran Pertalite dan Pertamax masih bergantung pada pasokan dari Pontianak hingga aspek keselamatan pengisian di terminal darurat Tayan dapat dikaji lebih lanjut. Dian Ben Yuda melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Warga Kabupaten Sintang menyambut baik program pemerintah mengenai pembebasan sanksi pajak kendaraan.

0: pada bulan Oktober ini. Hal tersebut tentunya sangat membantu masyarakat. Berikut laporannya.
1: Warga Sintang Hamid menyambut baik diberlakukannya bebas denda pajak kendaraan bermotor dan absen pajak kendaraan bermotor pada Oktober 2026 ini. Hal tersebut sangat meringankan beban masyarakat.
2: Oh, senang Pak, soalnya kan apa, gak ada denda gitu Pak, cuma pokoknya aja gitu. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
1: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati Sintang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026.
3: Mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini.
1: Ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Pembayaran langsung ke Samsat atau loket pembayaran pajak kendaraan bermotor lainnya yang tersedia di wilayah Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar 700 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, menyebut proyek tersebut direncanakan memasuki tahap lelang pada Oktober ini dengan lokasi pembangunan di lahan pemerintah daerah seluas 10,4 hektar. Kita ikuti laporannya.
4: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat direncanakan segera memasuki tahap lelang pada Oktober ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib mengatakan, rencana tersebut merupakan hasil konsultasi tim daerah dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Pontianak. Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menyiapkan lahan seluas 10,4 hektar di kawasan Simpang Tanjung dan Entikong sebagai lokasi pembangunan. Proyek tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar 700 miliar rupiah yang akan dilaksanakan dalam dua tahap pembangunan. Tahap pertama dialokasikan sekitar 400 miliar rupiah, sedangkan tahap kedua sebesar 300 miliar rupiah dengan proses pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
5: Kabupaten Sanggau akan segera dibangun sekolah rakyat yang lokasinya berada antara Simpang Tanjung sampai Kentikong, 1 km kurang lebih sebelah kiri di situ. Ada lahan kita Pemda, yang mana lahan itu luasnya kurang lebih 10,4 hektar. Bulan Oktober ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum itu akan melakukan tender atau lelang proyek pembangunan sekolah rakyat ini sekaligus, namun akan dilaksanakan dua tahap. Total pembangunan yang akan dilakukan di sekolah rakyat itu adalah dengan nilai total kurang lebih sebesar 700 miliar rupiah.
4: Aswin berharap pembangunan sekolah rakyat ini dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau berharap seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sehingga sekolah rakyat dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, konsulat Malaysia di Pontianak memanfaatkan kuliner sebagai sarana gastrodiplomasi atau diplomasi perut untuk mempererat hubungan masyarakat Malaysia dalam demo masakan. Konsulat Malaysia memperkenalkan dua kuliner warisan khas Malaysia, yakni nasi dagang Terengganu dan roti jala kari ayam Malaysia. Berikut laporannya.
6: Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari promosi kampanye pariwisata Visit Malaysia tahun 2026-2027. Dalam demo masakan tersebut, Konsulat Malaysia memperkenalkan dua kuliner warisan khas Malaysia, yakni nasi dagang Terengganu dan roti jala kari ayam Malaysia. Konsul Malaysia di Pontianak, yakni Idham Zuhri bin Muhammad Yunus, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk diplomasi kuliner yang dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antar masyarakat Malaysia dan Indonesia. Menurut Idham, kedekatan budaya antara Malaysia dan Pontianak membuat kuliner menjadi sarana yang relevan untuk memperkenalkan Malaysia kepada masyarakat Kalimantan Barat. Idham mengatakan makanan memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Kuliner tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan cara masyarakat membangun hubungan sosial.
7: Kolaborasi bersama ini dengan hotel-hotel, ibu content creator dan juga wartawan, reporters, agar dapat memperkenalkan makanan ini di masing-masing. Dan seperti kita tahu, Malaysia dan Indonesia kita amat pentingkan makanan. Makanan kita beribu-ribu juta-juta jenis. Dan ini adalah salah satu cara kami memperkenalkan Roti Jala dan juga Nasi Tagam di Pontianak.
6: Menurutnya, kebiasaan tersebut membuat kuliner memiliki potensi besar untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya sekaligus membangun kedekatan antar masyarakat kedua negara. Idham juga mencontohkan bagaimana makanan menjadi bagian penting dalam interaksi sosial masyarakat Malaysia. Menurutnya, kebiasaan tersebut membuat kuliner memiliki potensi besar untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya sekaligus membangun kedekatan antar masyarakat kedua negara. Dirinya mencontohkan bagaimana makanan menjadi bagian penting dalam interaksi sosial masyarakat Malaysia. Tidak hanya menyaksikan proses memasak, para tamu undangan juga diberikan kesempatan untuk mencoba langsung pembuatan kedua hidangan khas tersebut. Konsulat Malaysia di Pontianak juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak di Kalimantan Barat untuk memperluas promosi kuliner di Malaysia. Konsulat Malaysia juga membuka peluang kerja sama dengan pengelola hotel dan restoran di Pontianak untuk menggelar Malaysian Food Festival pada masa yang akan mendatang. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, jarak dan kondisi geografis yang cukup jauh dari Kabupaten Sintang tidak menyurutkan semangat kontingen Kecamatan Serawai untuk ambil bagian dalam Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Berikut laporannya.
8: Jarak dan kondisi geografis yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Sintang tidak menyurutkan semangat kontingen Kecamatan Serawai untuk ambil bagian dalam Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar yang dilaksanakan PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Ketua Kontingen Kecamatan Serawai, Supardi, mengatakan persiapan dilakukan selama sekitar 2 bulan sejak diterbitnya Surat Edaran Pelaksanaan Porsenijar. Peserta diseleksi secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah hingga kecamatan, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi bagian dari kontingen.
9: Ya, karena kami ini datang dari jauh, yaitu dengan membawa semangat itu ya untuk menang. Pastinya untuk menang, karena mengingat kita dari segi biaya itu juga mahal dari sana, kemudian juga medan geografis, ya perjuangan itu harus impas dengan hasil yang kita dapat. Itu tekad kita. Ini adalah ajang silaturahmi untuk semua guru-guru. Ya, bagi kami ini adalah wadah yang memang luar biasa untuk, bukan kami hanya, itu hanya tugas di ruangan untuk mendidik anak kami. Cuman kami ini guru-guru perlu juga untuk peningkatan motivasi kami sebagai pendidik.
8: Kontingen Serawai mengutus 29 peserta atau atlet dan 1 orang ofisial. Cabang olahraga yang diikuti yakni bulu tangkis, tenis meja, voli, dan juga takraw. Sementara pada bidang seni, kontingen Serawai mengikuti lomba menyanyi solo dan 1 peserta pada cabang pembelajaran atau praktikum. Supardi mengatakan, jarak dan biaya menjadi tantangan tersendiri bagi kontingennya. Namun hal tersebut justru menjadi bagian dari perjuangan yang ingin mereka buktikan melalui keikutsertaan dalam Porsenijar. Bagi kontingen Serawai, Porsenijar tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tetapi juga kesempatan dan mempererat tali silaturahmi antar guru. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para pendidik untuk membangun semangat dan motivasi di luar aktivitas mereka di sekolah. Dina Triana melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Silakan rekan Iskandar, laporan Anda.
11: Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan dan terdapat kekabunan udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun Terpantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kuburaya, Ketapang, Sekadau, dan Melawi. Untuk perakiran cuaca esok hari Minggu 11 Oktober 2026, kami perakirakan secara umum dominan berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun diperkirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore, dan malam hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 338 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Ketapang, Kayung Utara, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, itu juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Jerry.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Iskandar. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, operasi modifikasi cuaca atau OMC picu hujan sejumlah daerah di Kalbar terendam banjir. Menteri Pertahanan atau Menhan minta prajurit Yonif TP833 kuasai tempur dan teritorial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive-Thru Museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Sherry Lubis yang akan temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kalau kita bicara soal 10-10 nih ya, siapa yang hari ini sudah check out? Nah, kira-kira check out apa tuh pendengar ya bulan ini? Ya, semoga Anda bisa check out barang-barang yang memang Anda butuhkan, pendengar ya. Semoga jangan sampai nanti uangnya check out barang yang diingini, tapi kebutuhannya terabaikan, karena kebutuhan dan keinginan itu berbeda, pendengar ya. Jadi pastikan kalau Anda yang check out hari ini, jangan lupa pastikan itu memang kebutuhan Anda, bukan hanya sekedar keinginan belaka. Karena kalau misalnya check outnya sesuai keinginan, nanti tabungannya habis, pendengar ya. Nah, kalau bagi Anda pendengar yang mungkin sore hari ini sudah berencana mau malam mingguan ya, semoga lancar rencana malam minggunya dan hati-hati di jalan pendengar, karena melihat-lihat keluar ini masih cuacanya agak mendung-mendung sepertinya ya, nggak yang cerah-cerah banget, tapi mendung juga nggak ya mendung gitu. Jadi tetap sedia jas hujan dan payung pendengar ya, sebelum Anda pergi keluar, sebelum Anda beraktivitas, pastikan sedia jas hujan di jok motor dan payung di dalam mobil. Berkendaranya juga hati-hati pendengar ya, karena kalau kita lihat hujan sekarang, mendung tak berarti hujan, tak selalu hujan, sama seperti kata lagu Soulja berikut ini, tak selalu.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita lakukan cek fakta terlebih dahulu, di mana ada hoax yang beredar di media sosial X atau yang dulunya kita kenal dengan Twitter, pendengar ya, di mana ada gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan terkait kendaraan produksi sebelum tahun 2000 nantinya akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Nah, pendengar, unggahan tersebut juga disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan kebebasan pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dalam kurung ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku, kemudian kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, masa berlaku STNK aktif. Nah, faktanya pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lainnya mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut tahun 2027 mendatang. Berarti informasi tadi adalah hoax, pendengar ya, atau berita tidak benar dan menyesatkan. Dan selain itu, klaim tersebut juga keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB ini, pendengar, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Nah, dengan demikian, pendengar, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Jadi, pendengar, hati-hati ya atas informasi ini. Kalau bisa saya lihat di sini ya, informasi ini disertai dengan gambar dengan background warna kuning, pendengar ya. Kemudian ada gambar mobil di tengahnya dan ada narasi seperti yang tadi saya bacakan di awal. Jadi hati-hati, pendengar ya, atas hoax yang beredar. Kali ini ada hoax terkait kendaraan produksi sebelum tahun 2000 nantinya akan bebas pajak di 2027 mendatang yang beredar melalui media sosial X atau Twitter yang diklaim sebagai hoax. Hati-hati, pendengar, jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana...

0: That's it.
1: Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Sebuah lagu pendengar dari Tulus, Teh Hijau, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, sore-sore seperti ini saatnya keluar rumah biasanya ya. Sudah mulai nih mungkin beberapa mau keluar bersama keluarga atau bersama kekasih mungkin ya, mau malmingan. Nah, untuk itu pendengar, kami sampaikan informasi terkait lalu lintas di Kota Pontianak dan sekitarnya yang kami lansir dari Dishub Pontianak, CCTV lintas wilayah Dishub Pontianak, pendengar di kanal YouTube-nya. Wow, baru saya buka, pendengar, saya sudah terkaget sedikit ini dari Simpang Tanjung Raya. Padat merayap pendengar ya, penuh sekali baik itu motor maupun mobil ya. Dari arah turun tol menuju ke Tanjung Raya 2 ini lagi hijau, begitu pula dari Tanjung Raya 1. Jadi bertumpuk sekali pendengar ini di tengah ya. Ada yang dari Tanjung Raya 1, ada yang baru jalan dari turun tol mau ke Tanrai 2. Nah, ini penuh banget pendengar. Jadi pastikan Anda yang mau melintas di sekitar Simpang Tanjung Raya berhati-hati pendengar dan lebih bersabar lagi ya. Kalau lampu hijau baru maju, jangan lampu merah juga tetap maju. Oke, hati-hati pendengar yang melintas di Tanjung Raya 2 ya. Semoga ini segera terurai kemacetannya dan semoga ada aparat ya ini, karena memang kalau sudah mau masuk malam minggu ini pasti ramainya bukan main pendengar. Kemudian kita beralih pendengar ke daerah yang agak lengang ini di Kota Baru depan SPBU Bundaran. Di sini kendaraan masih ramai lancar pendengar ya. Tidak ada kemacetan, paling hanya antrian BBM nih yang cukup panjang di SPBU. Baik itu antrian mobil maupun motor ini sampai sedikit masuk ke bahu jalan ya. Ada sekitar 2 mobil nih yang ada di bahu jalan. Kemudian motor juga sama, ini sampai masuk ke bahu jalan sedikit tapi masih make sense ya antriannya pendengar. Kemudian kita ke Simpang Pajak. Nah, kalau di Simpang Pajak ini terpantau ada yang, aduh, udah merah tapi masih maju nih. Ada yang tiba-tiba berhenti di depan lampu merah nih pendengar. Ada juga beberapa mobil pendengar yang sepertinya ini entah ditahan karena kelebihan muatan nih sepertinya ya, atau karena mogok. Saya juga kurang tahu, ini terparkir di depan dari arah jalan itu apa ya? Kok saya lupa nama jalannya pendengar. Dari arah jalan yang Hoka-Hoka Bento pendengar ya. Ini di depan sini ada 2 mobil. Kemudian saat ini terpantau dari Sultan Abdurrahman, cukup ramai kendaraan, padat pendengar ya. Yang lampu hijau begitu pula di Ayani, cukup padat tapi tidak sampai chaos ya. Kalau di sini masih rapi maju mundurnya ya. Kemudian kita beralih ke Simpang Garuda pendengar. Kalau di Simpang Garuda yang dari pantauan saya dari Jalan Tanjung Pura ini masih lancar. Begitu pula dari arah tol ya. Dari arah tol menuju Veteran ataupun Tanjung Pura juga masih lancar pendengar. Tapi sepertinya dari Imam Bonjol cukup ramai, ini sedang menunggu lampu hijau ya. Sudah mulai banyak motor yang maju-maju. Oke, kita beralih lagi ke Simpang Abdurrahman M. Sohor. Nah, kalau di sini kendaraannya, volume kendaraannya cukup ramai pendengar, tapi tidak menimbulkan kemacetan yang berarti kalau dari arah M. Sohor. Sementara itu dari Abdurrahman ini cukup banyak kendaraannya. Jadi bagi Anda yang melintas, harap bersabar karena jalan di sini juga agak lebih sempit pendengar ya. Dan saya sarankan sih kalau memang mau keluar, berangkatnya sekarang. Karena nanti kalau sudah malam lebih penuh lagi kendaraannya. Hati-hati di jalan pendengar bagi Anda yang berkendara sore hari ini. Jangan lupa juga seperti yang saya katakan tadi, kita tidak tahu kapan turunnya hujan ya. Kadang bisa tiba-tiba. Jangan lupa sediakan jas hujan dan juga payung di mobil Anda. Terutama bagi Anda yang berkendara dengan motor ya. Jangan lupa untuk sediakan jas hujannya. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Sebuah lagu pendengar dari Budi Doremi, tolong, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini kami informasikan terkait azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Nanti akan berkumandang pukul 17:36. Dan pendengar, sementara Anda mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, kami hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, malam minggu, kira-kira Anda sudah punya rencana atau belum nih pendengar ya? Ini udah menunjukkan 18 lebihnya 7 menit ya sore hari ini menjelang malam. Nah, kalau Anda masih bingung pendengar ya, malam minggu ini kira-kira dihabiskan dengan

Lihat aja ya, tapi lewat karya dan koleksi yang ditampilkan, kita juga bisa diajak mengenal kembali kehidupan masyarakat Kalimantan Barat di masa lalu. Jadi ada cerita tentang sungai, kemudian burung enggang, sampai kehidupan masyarakat di tepi Sungai Kapuas juga. Jadi pendengar, bagi Anda yang malam ini pengen cari suasana yang berbeda, pendengar ya, pengen malam minggunya berbeda, nggak cuman yang makan malam, kemudian ngopi, atau mungkin nonton film gitu ya. Nah, boleh nih pendengar Anda berkunjung ke Festival Musim Sepekan dan Rentak Kapuas yang berlangsung di Rumah Radang. Jadi bukan hanya sekedar lihat-lihat, tapi juga belajar sejarah. Dan bagi Anda pendengar yang masih bingung bermalam minggu, sudah ada kegiatan yang saya sarankan. Atau Anda mau berbagi bersama saya juga malam hari ini, berbagi informasi, boleh. Siapa tahu ada yang dari Anda sudah berada di Rumah Radang, mau menginformasikan terkait situasi di sana seperti apa sih pada malam minggu hari ini. Silakan pendengar bergabung bersama kami via WhatsApp di 0811-570-1042. Nanti saya akan bacakan ya kalau memang ada informasi-informasi terkini terkait event di Rumah Radang atau mungkin lalu lintas terkini dan cuaca di sekitar Anda. Silakan boleh berbagi bersama saya malam ini di 0811-570-1042. Sementara itu pendengar, mewakili kegiatan malam minggu kita hari ini, sebuah lagu dari Yovie & Nuno, Malam Mingguku.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Rilas panggilan umum sidang kepada tergugat nomor 45/PDT.G/2026/PNBEK. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, saya, Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Bong Nifung, dahulu beralamat di Dusun Taum, RT3 RW1, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan 17, Kabupaten Bengkayang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, yang beralamat di Jalan Guna Baru Transrangkang Bengkayang, hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 10 pagi. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Moirin sebagai penggugat lawan Bong Nifung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengingat Sumpah Jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Nah, kali ini informasi datang dari dunia olahraga atau sport, pendengar, di mana memang kalau kita bicara soal MotoGP, nah ini biasanya yang langsung terbayang itu suara mesin, kemudian aksi salip-menyalip, dan persaingan para pembalap di lintasan, pendengar. Tapi di balik serunya balapan, ada ratusan tenaga kerja lokal yang punya peran penting untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian MotoGP Mandalika ini bisa berjalan dengan baik. Nah, pendengar, kami lansir dari rri.co.id, dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, sebanyak 946 personel layanan dan pendukung serta 400 marshal dilibatkan untuk mendukung penyelenggaraan balapan pada tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Nah, menariknya, pendengar, mereka tidak langsung bertugas begitu saja. Tapi para personel ini terlebih dahulu mengikuti pelatihan mulai dari pelayanan pengunjung, komunikasi, kemudian pengaturan penonton hingga simulasi penanganan insiden di lintasan. Khusus para marshal, seluruhnya berasal dari Nusa Tenggara Barat. Mereka juga mendapatkan pelatihan teori dan praktek, termasuk menghadapi berbagai skenario kecelakaan dan kondisi darurat di lintasan. Jadi pendengar, di balik gemuruh MotoGP, ternyata ada kerja keras juga nih dari tenaga lokal yang ikut memastikan bahwa penonton nyaman, kemudian balapannya juga bisa berlangsung dengan aman. Nah, pendengar, ini tentunya menjadi bukti ya bahwa ajang internasional ini bisa membuka ruang bagi masyarakat daerah untuk ikut ambil bagian.

Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan ada kabar menarik pendengar bagi Anda pecinta olahraga tinju di Kalimantan Barat, di mana petinju profesional kebanggaan kita, Daud Yordan, ini nanti akan kembali naik ring untuk menghadapi petinju asal Filipina, Adore Torres di Gor Terpadu Pontianak, Sabtu 10 Oktober 2026. Hari ini pendengar ya, apakah ada Anda yang bergabung ke Gor Terpadu Pontianak malam ini atau dalam perjalanan? Boleh info-info pendengar ya. Nah, menariknya pendengar, Daud ini memasang target kemenangan knockout atau KO bahkan sebelum pertandingan berakhir sesuai jumlah ronde yang dijadwalkan. Walaupun belum pernah berhadapan langsung dengan Torres, Daud mengaku sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan lawannya. Tapi pendengar, pertandingan ini bukan sekedar soal menang kalah ya, tapi lewat Daud Yordan Promotion, Daud juga ingin membuka kesempatan bagi petinju-petinju muda Indonesia untuk bisa menunjukkan kemampuan mereka dan mengembangkan karir profesional. Harapan kedepannya pendengar, semakin banyak atlet berbakat lahir dari berbagai daerah termasuk Kalimantan Barat dan mampu mengikuti jejak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, pendengar, buat Anda yang ingin menyaksikan langsung pertandingannya berarti bisa ke Gor Terpadu Pontianak ya. Tapi kalau memang belum bisa hadir langsung ke Gor, nah pertandingan ini dijadwalkan disiarkan melalui Garuda TV pada malam hari. Jadi pendengar, bagi Anda yang mau ke Gor Terpadu silakan. Jadi ada dua kegiatan ya yang bisa Anda lakukan malam ini. Bisa ke Rumah Radang di Festival Museum atau bisa juga bagi Anda yang suka olahraga ya, apalagi pecinta olahraga tinju, boleh merapat ke Gor Terpadu Pontianak. Setelah ini nanti pendengar, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat. Ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
1: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
2: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
1: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
3: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
4: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Fariteddy Rahardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
5: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya, dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Oh, okay. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya. Ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
4: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
6: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
4: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI

0: mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
1: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
2: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daup 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
1: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
2: Sementara itu, manajer humas KAI Daup 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
1: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
2: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu Bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Sheikh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1 di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media, di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional. Setelah ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Kristen edisi hari ini 10 Oktober 2026 dengan tema Tuhanlah Penolong Hidup Kita. Bersama Hendro E. Adonis yang akan menyampaikan mimbar hari ini pendengar nantinya. Saya Cherry Lubis juga pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini dan nanti setelah ini ada rekan saya Budiman yang menemani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Saya Cherry Lubis pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Kristen setelah satu buah pujian dari Warren Sihotang dengan judul Kumasuki Gerbangnya.

Sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Henry Elwanto Adonis, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Keberkati setiap kami yang mendengarkan, biarlah firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menolong kami untuk mengerti dan bisa melakukan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dan yang berbunyi demikian, Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu." Demikian perenungan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar dengan satu tema, Tuhanlah penolong hidup kita. Ketika manusia menghadapi tekanan, maka yang sering dilakukan adalah merenungi nasib sialnya. Hal tersebut disertai dengan keputusasaan, kemarahan, cacian, dan lain-lain yang sebetulnya dikendalikan oleh desakan tekanan hidup. Tekanan hidup biasanya terasa amat besar ketika kita menyadari ketidaksanggupan kita menghadapinya. Seorang pemuda dalam beberapa waktu belakangan memposting status rohani di media sosial, seolah-olah ia ingin menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa dalam rentang waktu yang masih lama, ia mencaci maki dengan begitu hebat karena satu persoalan yang begitu menyakiti hatinya. Caciannya ini ia biarkan terungkap bagi publik, sementara ia menikmati perbuatannya tanpa rasa bersalah. Mungkin orang sering berpikir bahwa tekanan hidup selalu berorientasi pada reaksi-reaksi yang demikian. Tetapi berbeda dengan Daud, ketika ia diperhadapkan dengan Absalom dalam rantai permusuhan antara ayah dan anak. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, yang menarik dari teks ini adalah bahwa Daud bermazmur bagi Tuhan ketika ia dalam masalah. Ia memuji Tuhan di saat keputusasaan menjadi pilihan yang sebetulnya lebih masuk akal. Ia melampaui tindakan-tindakan manusia yang berorientasi pada kelemahan-kelemahan manusiawi yang sering tidak berdaya di hadapan tekanan hidup. Persoalan tentang ia lari dari Absalom sebetulnya merupakan keterusirannya dari zona nyaman ketika Daud telah menjadi raja. Daud adalah korban kesepakatan gelap Absalom dengan orang-orang Israel yang berhasrat merebut kekuasaan, dan ia harus berlari menjauhi Absalom sebab nyawanya ikut terancam. Mereka yang melawan Daud pun tidak sedikit, sebab teks menyebut ungkapan Daud bahwa ada banyak orang dalam ayat yang kedua dan ketiga.
Dalam ayat 2 di frasa betapa banyaknya lawanku mengindikasikan bahwa lawan Daud semakin meningkat dan bertambah. Lawan menjadi banyak karena ada unsur saling mengajak. Yang bersedia untuk diajak pun adalah orang-orang yang saling sepaham dan sepakat dalam satu tujuan. Mereka berpartisipasi untuk memusuhi seseorang yang menjadi objek lawan mereka, yang dalam hal ini adalah Daud. Maka saudara pendengar yang terkasih, ketika Daud memperhatikan mereka, ia melihat sejumlah besar orang-orang yang saling bersekongkol satu dengan yang lain, dan semacam ada satu kekejutan yang menghampirinya sebab jumlah tersebut semakin banyak dan melampaui pikirannya. Pernyataan Daud menegaskan tentang kelemahan dan kekurangannya dalam menghadapi para lawannya. Ia mengungkapkan bahwa mereka yang bangkit menyerangnya terlampau banyak. Karena itu tampaknya ada ketidakseimbangan jumlah yang harus diwaspadai. Nah, situasi tersebut sedemikian beratnya hingga seruan tersebut diarahkan kepada Tuhan. Daud memahami betul bahwa Tuhanlah satu-satunya penopang yang sanggup menolongnya menghadapi sekian banyak lawan. Banyaknya jumlah yang menggetarkan tersebut hadir dengan kata-kata yang tampak melemahkan Daud, yaitu baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Menghadapi kata-kata yang bertujuan menjatuhkan kita adalah persoalan yang tidak mudah. Siapapun dia akan sulit berhadapan dengan kata-kata, sebab kata mengungkapkan realitas yang berkaitan langsung dengan kondisi fisik dan fisis manusia. Seorang pemuda begitu lemah dan seakan-akan tidak memiliki kekuatan. Hal tersebut bercampur dengan kemarahan yang sangat luar biasa. Ketika ia mendengar bisik-bisik yang jelek tentang dirinya dari orang-orang yang ia cintai, ia berpikir untuk memutuskan relasi yang begitu menyakitkan hatinya. Begitulah pengaruh dari kata-kata yang dapat mematikan karakter seseorang. Maka saudara pendengar yang terkasih, seringkali terhadap kata-kata satu orang saja sudah membuat kita bereaksi dengan begitu keras, apalagi terhadap sekian banyak orang yang dihadapi oleh Daud. Ini adalah persoalan yang tidak mudah, sebab Daud dikerumuni oleh sindiran dengan kebencian yang amat menyinggung kepribadiannya. Secara fisik, Daud harus berlari untuk menjauhkan diri dari ancaman kematian. Tetapi ucapan-ucapan yang menjatuhkan dia pun mengikuti proses pelariannya. Kita bisa bayangkan bagaimana seseorang yang sedang bergumul dengan persoalan yang begitu mengancam derajatnya kemudian diperhadapkan dengan sindiran yang menyakitkan. Situasi yang demikian tentu saja sangat sulit untuk diterima. Pada waktu Daud lari dari Absalom, ia sekaligus mempublikasikan kehancuran reputasinya. Sebab bagaimana mungkin seorang raja yang demikian tersohor pada masanya dan diagungkan karena tangguh dalam menghadapi para musuh yang memeranginya, kini harus lari dari ancaman. Secara psikologis, Daud sudah amat diganggu. Tetapi kesakitannya bertambah ketika orang berkata, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tekanan hidupnya tentu bertambah berat untuk ia tanggung. Meskipun demikian, menarik untuk diperhatikan bahwa dalam kondisi yang demikian itu, keyakinan Daud tetap kokoh. Kalimat yang muncul sebagai wujud keyakinannya adalah, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud memahami betul kegunaan perisai ketika menghadapi musuh dalam peperangan. Perisai adalah pelindung dari serangan senjata tajam yang mematikan, entah pedang, tombak,
panah dan lain sebagainya. Manusia yang tidak kebal dan rentan dilukai oleh benda-benda tajam yang mematikan dapat berlindung di balik perisai. Kegunaan perisai tersebut digambarkan sebagai bentuk perlindungan Tuhan. Tetapi perlindungan Tuhan tentu lebih meyakinkan dan menjamin keselamatan Daud. Perisai hanyalah cara Daud memahami perlindungan Tuhan, tetapi tidak dapat mewakili Tuhan secara utuh, sebab Tuhan melampaui penggambaran yang ada. Secara harafiah, perisai tidak dapat sepenuhnya melindungi Daud dari ancaman banyaknya lawan yang dihadapi olehnya. Tetapi kehadiran Tuhan sebagai perisai dapat memberi perlindungan sepenuhnya baginya. Tidak ada perisai hidup yang baik selain Tuhan satu-satunya. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, selanjutnya Daud mengungkapkan tentang Tuhan bahwa Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Kau beri aku kemenangan dan Kau besarkan hatiku. Secara sederhana, kata kemuliaan dipahami sebagai kemenangan, dan kata mengangkat kepalaku dipahami sebagai Kau besarkan hatiku. Kalimat tersebut diungkapkan menurut kondisi Daud yang semula mungkin telah berpikir akan kekalahannya dan juga tentang harapannya yang amat kecil untuk keluar dari persoalan hidup yang sedang dia hadapi. Namun kehadiran Tuhan mengubah semuanya. Perlindungan Tuhan mengubah ketidakmungkinan menjadi mungkin. Tuhan mengubah orang-orang yang kalah menjadi menang, dan mengangkat atau membesarkan orang-orang yang terjatuh atau berkecil hati. Terhadap keyakinan yang demikian tersebut, Daud memberi respon yang meyakinkan, yaitu dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Seruan yang nyaring tersebut mengandung keyakinan bahwa kuat, yang begitu kuat sehingga diekspresikan dengan lantang dan tanpa ragu-ragu. Dalam keyakinannya, Daud memperoleh apa yang ia perlukan, yaitu jawaban Tuhan yang penuh dengan kepastian. Istilah gunungnya mengandung pengertian lambang keabadian Tuhan, teguh kokoh menjadi objek dari kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Pengertian-pengertian tersebut mengindikasikan bahwa jawaban yang berasal dari Tuhan sesuai dengan naturnya yang kokoh, abadi dan mulia. Artinya jawaban Tuhan itu kokoh atau tidak tergoyahkan oleh kekuatan manapun dan tetap berdiri tegak di tengah arus ketidakpastian. Sifatnya yang abadi tidak dirampas oleh waktu manapun juga. Sebaliknya, Ia mengendalikan atau menggenggam waktu dalam ketetapannya yang tidak terubahkan. Selain itu, kadarnya yang mulia membuat janji tersebut murni dan tidak dapat usang oleh apapun. Kemuliaan Tuhan sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, sebab Tuhan telah sempurna dalam segala hal. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan menjawab seruan Daud menurut naturnya yang begitu lengkap dan sempurna, sehingga mustahil jika tidak tersedia jalan keluar bagi Daud. Jalan keluar tersebut begitu pasti sehingga Daud dengan penuh percaya berseru kepada Tuhan. Ketika Daud mengarahkan diri kepada Tuhan, ia sedang terarah pada gunung batu yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Jawaban tersebut terlindung oleh gunung batu, sehingga tidak dapat dirampas atau diambil alih oleh keraguan-keraguan kita sebagai manusia. Tuhan melindungi jawabannya seperti gunung batu.
Karena itu, ketika jawaban tersebut diterima dari Tuhan, maka kepastiannya teguh. Hal itulah yang membuat Daud merasa aman. Dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 mengungkapkan hal tersebut sebagai berikut. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara pendengar yang terkasih, tantangan yang dihadapi Daud begitu besar sehingga tidur dan bangunnya pun menjadi suatu kesempatan yang begitu berharga. Ia tidak lagi menikmatinya seperti sebelumnya. Sebaliknya, hidupnya kini diliputi oleh sikap berjaga-jaga terhadap ancaman musuh. Oleh karena itu, ketika Daud mengungkapkan seruannya dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, sebetulnya ia menyadari bahwa hal tersebut hanya dimungkinkan oleh Tuhan. Daud begitu menghargai tidur dan bangunnya, sebab hal tersebut merupakan karunia yang luar biasa. Ia tidak menganggap tidur dan bangun sebagai sesuatu yang dialami biasa-biasa saja seperti sebelumnya. Tetapi ada kualitas hidup tertentu yang terkandung di dalamnya, yaitu topangan Tuhan. Artinya, jika Tuhan tidak menopang, maka tidak mungkin Daud bisa membaringkan diri, tidur dan bangun. Daud berada dalam ketegangan luar biasa yang tidak dapat memungkinkan ia aman. Tetapi Tuhan begitu baik kepadanya, sehingga keamanan yang tampak tidak mungkin tersebut dapat dialami oleh Daud. Karena berakar dari topangan Tuhan itu, sehingga Daud berkata, "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Ia tahu bahwa puluhan ribu orang itu bukanlah ancaman yang sepele. Sebaliknya, hal tersebut adalah ancaman yang amat besar. Tetapi Daud menyatakan ketidaktakutannya terhadap sekian banyak orang. Ini adalah suatu pernyataan yang amat berani dan merupakan spontan iman. Tidak semua orang dapat mengungkapkan pernyataan yang sama ketika menghadapi masalah yang besar. Seringkali orang yang berharap agar masalah dapat diringankan menurut kadar kekuatannya, agar mereka mampu menghadapinya. Tetapi Daud amat berbeda. Daud hanya menyatakan sikap yang siap menghadapi puluhan ribu orang yang mengepungnya. Saudara pendengar yang terkasih, Daud berani bukan menurut kemampuannya, tetapi karena tangan Tuhan yang menopangnya. Selanjutnya, dalam mazmurnya Daud berseru, "Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik." Di sini Daud berharap penuh kepada Tuhan sebab keyakinannya hanya dapat didasarkan pada pertolongan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat memukul rahang para musuh yang sedang gencar menjatuhkan dia dengan kata-kata mereka. Jika rahang dihancurkan, maka seseorang tidak dapat lagi mengungkapkan kata-katanya. Orang dapat tetap tinggal dalam rencana-rencana kotornya, tetapi tanpa rahang mereka tidak dapat mengungkapkan kepada sesamanya dalam tujuan bersekongkol untuk mencelakakan orang lain. Jadi jika rahang mereka dipatahkan, mereka tidak ada gunanya, puluhan ribu orang tanpa suara. Daud melihat ketidakberdayaannya musuh di tangan Tuhan, sehingga membuatnya tetap kokoh meski ia sendiri lemah. Daud memahami bahwa keyakinan kepada Tuhan mutlak setiap waktu bagi Tuhan, bagi manusia. Meskipun apa yang diharapkan belum terjadi, namun kepastian akan jawaban Tuhan adalah hal yang kokoh yang tidak dapat diragukan. Dasar keyakinan itu jelas sehingga
Orang percaya di segala tempat dan keadaan harus memegangnya erat-erat. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Daud kemudian menutup mazmurnya dengan satu ungkapan, yaitu dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kalimat ini merupakan kesimpulan yang penting, sebab tidak ada pertolongan yang lebih baik dan sempurna selain pertolongan Tuhan. Ini adalah pengakuan mutlak yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Pertolongan yang sesungguhnya tidak pernah datang dari mana-mana selain Tuhan sendiri. Sebab berkat itu hanya datang dari Tuhan, bukan upaya manusia untuk terlihat diberkati. Karena itu, pengakuan kita akan pertolongan yang kita terima haruslah selalu terarah kepada Tuhan. Hanya dari Tuhan sajalah pertolongan kita. Maka yang menjadi penutupnya bagi kita malam hari ini adalah hidup kita akan selalu diperhadapkan dengan pergumulan. Lawan selalu ada di sekitar kita. Karena itu, setiap hari kita memerlukan pertolongan. Mungkin ada banyak penolong yang sedang menjadi target kita untuk mencari perlindungan, tetapi harus disadari bahwa penolong yang sesungguhnya adalah Tuhan satu-satunya. Tuhan adalah perisai yang tidak dapat didobrak oleh kekuatan lawan manapun juga. Dengan perlindungan di bawah kuasa Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap seberapa banyak dan kuatnya lawan yang menghadang kita. Kita tetap akan menjadi orang-orang yang menang, bukan karena keangkuhan manusiawi kita, tetapi karena kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu boleh kami renungkan bersama-sama. Maka biarlah dengan Roh Kudus-Mu menolong memampukan kami untuk selalu setia kepada Tuhan yang memberikan pertolongan, dan kami selalu mencari perlindungan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk bisa memakai perisai-perisai iman yang selalu berlindung di bawah kuasa tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, saya Andrew Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas. Betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah, Pak lah. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Ingat, Mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat, biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat, biar adik bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi, Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, Mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya. Cuma ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum, itu ada di belakang kursi saya ya. Silahkan ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
1: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah, akan ada lampu hijaunya, iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempat panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya gak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore Pak.
1: Sore Mbak.
3: Atas nama Keisha ya Pak?
1: Iya betul Mbak. Silakan masuk Mbak. Kalau haus di belakang kursi saya ada botol air mineral ya Mbak. Silakan diambil saja ya.
3: Iya Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah Mbak.
3: Iya Pak.
1: Oh iya Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah mbaknya kan agak macet, soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam, kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah.

0: Bukan. Mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
1: Jadi, saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
0: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang gak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
1: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
0: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
0: Oh, itu, Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri kata dokter, jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain hari sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
0: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah. Lampu hijau. Jalan lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Beriman Tahir, penyiar Anda. Besar harapan kami bisa menghibur dan menemani Anda di malam ini, edisi malam minggu ya. Kita berada di kalender 10 Oktober 2026. Dan tentunya kita masih hadirkan berbagai hiburan pilihan lagu-lagu Anda ya. Mudah-mudahan ini salah satunya adalah lagu kesayangan Anda. Dan tentunya kita jelang pukul 9 nanti, sebelum nanti kita hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan pastikan terus bersama kami di Persatu.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Eh, Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu. Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya.
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

tunanetra menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga dia kini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih temani Anda dengan berbagai lagu pilihan. Kita jalan pukul 21, nanti kami hadirkan ruang rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini. Tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya bermantai penyiar Anda di kesempatan malam ini hadir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tentunya kami ajak Anda untuk terus bersama kami di malam ini ya. Beberapa lagu tentunya bisa Anda request. Pertama ya, saya sebutkan dulu yang cewek dulu ya. Ada Rafika Duri, Kekasih, Novia Kolopaking, Biar Ku Simpan Rinduku, Nia Paramita, Datanglah Kasih, Niki Astria, Mengapa, Dian PCS Tak Ingin Sendiri, The Virgin, Cinta Terlarang, Siti Nur Haliza, Seindah Biasa, The Groove, ya dahulu. Yang cowoknya Pecundang Sejati dari Dikta, Club Project Dinda di mana, Cangcuter, Racun Dunia, Kangen Band, Dengar dan Rasakan, Yofi dan Yofi and Nuno, ya Dia Milikku, Naf, Terendap Laraku, Stinky, Jangan Tutup Dirimu, ada Ahmad Albar, Panggung Sandiwara. 0561 734 987 atau di 0811570 1042. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Budi, yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Budi. Apa gak kabar keluarga Bang Budi?
0: Baik, alhamdulillah sehat semua.
1: Alhamdulillah sehat rakyat. Cik No pilih lagu Siti Nurhaliza ya Bang Budi.
0: Wes mantap. Boleh.
1: Mantap. Yalah, terutama Budi bingkiskan untuk Bang Budi dulu. Semangat, semangat, semangat.
0: Oh, insyaallah.
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Apa nama hujan tak sana Bang Budi?
0: Tidak nih, emang bakal ini hujan kah?
1: Oh, tak ada. Dah dua hari ni tak ada hujan ni. Kau nak dekat biar sikit lah. Lanjut. Buat Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, ya, Pak Umi, Kak Ani juga, Kang Korma, Pak Mok, Mak Mok Aura, Wardi, Mak Yohana juga. Lanjut. Ada Lina Barang Tika, Atika Sepulanting juga, Mbak Tini, Niko. Lanjut, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Bang Budi, Mbah Kakong. Ada juga Bapak Sarim di Jangkang. Lanjut, ada juga Mbah Kakong. Ada Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Krepa. Lanjut Bang Budi. Ada Bang Sukor, Tina, Emma Serpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, ada juga Mbak Tini, Niko, Bang Heman, Mak Ye, Anista, Rani Mahani. Lanjut. Kanda Yahya, Bang Rosi, Nur Jana, semoga sehat selalu. Lanjut. Bergabunglah Bang Rosi, lama tak dengar suara Bang Rosi, rindu Bang Rosi.
0: Kayaknya di Sungai Kupa dia tu.
1: Kemana?
0: Sungai Kupa.
1: Oh, ada acara keluarga kan ini.
0: Oh.
1: Keluarga Nurjana ni. Mantap lah. Nginap sana kali ni Bang Budi.
0: Kayaknya sih ya, katanya.
1: Oh, iya ke. Balik bawa ya ulo-ulian Bang Budi. Bang Budi.
0: Kenapa
1: jadi
0: muda?
1: Besok kalau balik Bang Budi balik dari siaran ada gak? Boleh gak singgahkan apa kan?
0: Oh, oleh-olehnya kelapa muda tu.
1: Oh, benar, tak kali gaik kelapa apa kan. Kalau balik siang-siang mantap tu. Lanjut. Ada yang buat Hendra, Kanda Yahya, Mak Dut Singgit, Pak Ladong. Buat Pak Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan. Bang Dedeng Juna juga, Bang Dedi Sungai Duri, Mama Iti Bengkayang, Pak Ponirin Singkawang, Panusuan Naci Elak Tiania. Buat Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Iman Nabila, yang lain Momoa Bang Budi. Tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana Momoa dibungkus. Makasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Buat Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Ruang Rindu. Terputus. Ruang Rindu. Terputus kan. Lanjut 0561 734 987 atau di 0811570 1042. Ruang Rindu,
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Budi, apa
0: malam
2: kabar?
0: Juga baik
2: ya, alhamdulillah.
0: Duri, apa kabarnya?
2: Yang cewek yang nomor 2.
0: Cewek nomor 2.
2: Iya.
0: Novia Kolopaking.
2: Ya, udah. Terima kasih untuk Cik Nur yang ada di Bakau ya atas sapaannya. Semoga Cik Nur sehat selalu. Amin. Selamat malam. Selamat mendengarkan lagu pilihan dari Bang Deddy di Sungai Duri. Asik. Kemudian untuk Kak Manis Mania di Sungai Pinyo, Ayu Kereva di Kuburaya, Ani Maharani, Lina di Padang Tikar, Kak Tini, Mama Nurul, selamat malam, Imil, Kak Emma Serva, Bu Ana Tandai Dua, Makam di Pak Leweng, Manjang Siti di Olak-Olak Kubur, Kak Ora dan Pak Muknya, Mama Ririn, Kak Tina, Mama Eti, Atika, Mama Muknin, Kak Juleha, Diona di Kupang, kemudian untuk Bang Herman yang ada di 28 Oktober, Bang Batiar di Tumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Awi, Bang Badul Tanjung Serol, Bang Jafar Taknilanya, Bang Jaka Suara di Pontianak, Bang Andiawapan di Putat Tangerang, Bang Niko di Jakarta, Bang Dejen di Pekanbaru, Bang Hendra di Mampawa, Bang Warti Sungai Lengas, Pak Kalim di Jangkang 2, kemudian untuk Bang Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wan Aci di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, Kak Tia di Sambas. Buat Bang Budi tentunya terima kasih banyak, sehat selalu.

0: ini Amal Balak tadi bang, bukan apa panggung seni para dia. Ya.
1: Gimana lagunya tuh?
0: Gitu ini mahal nih. Dunia ini panggung sandiwara.
1: Asik asik jos.
0: Konser kami nampaknya besok nih, mana ya?
1: Lama dah konser ya?
0: Lama tak konser saya ini.
1: Siapa
0: ya bang ya?
1: Oke.
0: Pertama buat bang Bodi Sekarga ada selalu juga.
1: Amin.
0: Amin. Terus buat bang Deddy tadi juga makasih sapanya. Buat Mama Nurul, Bapak Nurul juga bang Bodi ya. Terus buat bang Audi, sama Kak Sumiati. Juga buat bang Amin Sanjaya, sama Kak Ayang. Buat Putina, Pak Syukur juga bang Bodi ya. Aura Pak Mo, terus Mama Ririn, Bu Ana, Mak Kap, lalu juga panjang di olah-olah kubu ya. Buat Cik Nur Melakot, terima kasih katanya. Buat Bang Deden, Bang Indra, Bang Jafar juga di Kampung Arab, Mas Elayut. Dan mungkin semua-semua tak terkecuali lah Bang Udi ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang tadi siapa, mohon maaf.
1: Siap, terima kasih.
0: Siap, ayo bang.
1: Oke, wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi ya. Yang mau gabung tahan dulu ya. Kita udah punya 3 lagu. Seindah Biasa, Siti Nurhaliza, Novia Kolau Paking, Biar Ku Simpan Rinduku, dan Ahmad Albar Panggung Sandiwara. Oke, tetap di sini di Ruang Rindu, Rumah Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, silakan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mbak Kakung ini ya?
1: Iya.
0: Piye kabare, Mbak?
1: Alhamdulillah, kabare baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Masih di rumah lama?
1: Masih. Masih di sini, di Reto.
0: Siap, aman.
1: Lagunya, Bang?
0: Lagunya yang mana, cewek apa cowok?
1: Yang cewek.
0: Lanang apa wedok?
1: Wedok.
0: Oh, wedok. Rafi Kadori kekasih, Nia Paramita datanglah kasih, Niki Astria mengapa, Dian PCC tak ingin sendiri, The Virgin cinta terlarang, The Group dahulu.
1: Tak ingin sendiri, Bang.
0: Tak ingin sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Boleh.
1: Tak pada salamnya untuk abang penyiarnya dan untuk semua pendengarnya, tanpa terkecuali, tanpa ada yang dikecualikan, mudah-mudahan semua selalu sehat dalam pimpinan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Untuk abang selamat bertugas. Sehat dan sudah selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kakung kita di Reto. WhatsAppnya tahan dulu ya. Komputernya lagi saya restart. Berat benar. Sian itu. Berat benar tanggungan hidupnya. 0561734987 atau di 0811570142 ya. WhatsAppnya tahan dulu ya. Kita ke telepon dulu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini dia nih 28 Oktober nih.
2: Iya. Dari 28 Oktober.
0: Apa kabar nih Pak Pesoda?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillah. Ini kalau udah suaranya semangat nih pasti udah makan nih.
2: Baru aja selesai makan.
0: Wih, mantap.
2: Lauknya sambal, kemudian sama itu sama gulai ikan. Ikan gabon, ikan sarden tuh. Nah, itu digulai, sambal itu ya.
0: Wih, sedapnya. Siapa yang batuk?
2: Itu Riawan yang batuk tuh. Ada sedikit batuk lah.
0: Siap, silakan nih. Mau lagu yang mana?
2: Lagu ceweknya, lagu ceweknya.
0: Rafika Duri kekasih, Nia Paramita datanglah kasih, Niki Astria mengapa, The Virgin cinta terlarang, The Group dahulu.
2: Nah, ya Rafi Kaduri ya.
0: Rafi Kaduri boleh.
2: Rafi Kaduri.
0: Kekasih.
2: Salamnya buat Mbak Kakong. Mudah-mudahan Mbak Kakong sehat.
0: Amin.
2: Untuk Jenar Waka, untuk Manis Manila, untuk Makam, untuk Anjang Siti, Hayul Nisa, emailnya juga untuk Bang Awi pengantin baru. Selamat berbahagia, mudah-mudahan Awi dan Sumiati selalu sehat.
0: Amin.
2: Untuk Mama Ririn, untuk Emma Zelta, setelah itu Anista di UK, Koko Ali juga, udah itu untuk Diona di Kupang, ada Ayu di Maluku, ada di Gerepa juga. Setelah itu Senior Bako A Ajuan ya Am dan Ana juga. Itu Nusambas ada Alimin, Ali Manabela, ada Aki Busri, ada Bang Pradi, Wanati, Wanusu, kemudian ada Tia, ada Ela Nusambas, ada Nia. Kemudian masih Nusambas ada Aji Rosadi di Simbang Pramal, ada Lukman di Mangge, ada Arodia sama Pina sama Mai di Likupalu. Kemudian untuk yang cantik Pintilati di Arong Parak sama Bas. Itu kita ke seberang ada Rohani Rohana di KL Kuala Lumpur. Rohana, Rohani di Kuala Lumpur di KL nya. Rohana di Kota Melaka. Setelah itu kita ke seberang lagi di Timur Leste ada Ulfa di sana. Ulfa yang pendengar KL ini. Nah, kemudian ada Pak Odok juga di Jambi. Setelah itu ada orang yang paling gemar dengan Mas Budi, tapi tidak pernah masuk lagi, Viola itu. Itu paling gemar dengan Mas Budi, tapi sekarang tidak nongol lagi.
0: Iya,
2: mungkin dia sudah bertindah, kita nongol lagi barangkali. Nah, setelah itu kita ke siapa lagi ya? Ini lupa nih yang jadi penyakit. Oh ya, kita ke itu, ke Abang Ramli di Sambas, kemudian ada Abang Deddy Sungai Duri juga. Nah, setelah itu untuk minta Pak Ulasi. Dan yang terakhir ini untuk Peter Januari yang ada di Kota Baru Ujung. Ucapan untuk semuanya, semoga kita selalu sehat dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya. Untuk Bang Budi, ucapkan buka sehat selalu, banyak duitnya, diberikan rezeki berlebihan. Kalau sudah berlebihan, jangan lupa bagi saya.
0: Siap.
2: Oke lah. Untuk semuanya lah ya.
0: Siap.
2: Boleh gak saya ujungin dengan pantun?
0: Boleh. Gas.
2: Ini pantun saya ya. Kalau bermada, hendaklah bertemu.
0: Cantik.
2: Akar kasia bertitik silat. Kalau beribadah hendaklah pakai ilmu agar bahagia nanti di akhirat.
0: Wis mantap.
2: Saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang mau gabung via WhatsApp-nya, komputernya udah hidup nih. Boleh. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan
3: dari Wajo.
0: Oh, Wajo, Bang Yahya.
3: Iya.
0: Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bang Yahya.
3: Lagu Nia Paramita.
0: Nia Paramita, datanglah kasih.
3: Iya.
0: Agak nunggu kayak hari?
3: Enggak tahu enggak. Tak tahu enggak siapa yang nak ditunggu.
0: Oh, mudah-mudahan ada yang datang kan? Sila.
3: Salam buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Herman tadi, yang selalu menanyakan saya biasa tu sehat tak saya. Cuman nak masuk tu apa ya? Tak ada pulsa.
0: Aduh.
3: Malum lah kita ni orang tak ada kan. Nak masuk tiap minggu tak ada, bisa. biaya yang makin mahal. Buat siapa lagi ya? Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Kak Nur di Bakau. Buat Bang Hendra Mempawa. Buat Wardi. Buat siapa lagi ya? Buat Mak Jeng Siti Mel. Buat Jona di Kupang. Bang Awi sama Kak Sumi. Terus buat Bang Jafar, Kak Mila, Bu Ana, Mak Kam. Terus buat Kak Juleha. Buat Kak Juleha, saya juga minta maaf biasa nelpon ke nomor saya tuh yang biasa teleponnya, cuma nomor itu dipakai keponakan saya sekolah. Terus buat siapa lagi ya? Buat semua Bang Budi tanpa terkecuali. Jadi mohon maaf lah, misalnya apa kalau saya tak ada gabung lagi, berarti
0: lagi sibuk.
3: Biasalah.
0: Lagi sibuk.
3: Tapi mudah-mudahan lah bisa gabung lagi.
0: Amin.
3: Buat Bang Budi sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan sukses. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yahya, kita di Wajo ya. Oke. Udah tiga lagu nih berarti nih. Tanya sendiri Dian Pesesa, ada kekasih Rafika Duri, dan juga datanglah kasih Nia Paramita, datanglah jangan tada. 0561-734-987 nanti kita kembali hadir dan terima ya, dan kita break dulu, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu 0561734987. Tentunya kita masih buka untuk Anda selebar-lebarnya. Silakan yang ingin gabung di kesempatan malam ini. Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Rindu
0: memori lewat lagu. Apa putus-putus nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus nih, Makam.
1: Indo.
0: Oh, bisa kenal suara tadi itu, aduh. Entahlah.
1: Halo.
0: Ah, sila.
1: Lagu
0: apa nih, cewek cowok?
1: Cewek apa cinta apa
0: cewek? Cewek si Sanika Astria, mengapa The Virgin Cinta Terlarang sama The Groove dahulu?
1: Yang pertama yang apa ya tu?
0: Yang mana?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama, okay, Nika Astria, boleh.
1: Assalamualaikum lu, lama tak dengar suara awak ni. Okay. Tak ada Yaya tu ke mana lama tak timbul lu?
0: Ada, kata pulsa tak ada ada.
1: Sian. Bulan minta tak begitu ya nak?
0: Isikalah.
1: Oh, punya Yaya. Senyap, tak kira enggak lah pulsa. Gampang lah, kalau 10,000, 20,000 tu.
0: Ini baru iya.
1: Itulah. Buat lebih kawan tu, insyaAllah ada rezeki. Salam-salam nak ya buat Budi ya, menasihat terlalu.
0: Amin.
1: Bucil. Salam buat Nojana. Buat Bang Rosi mana ya, senyap Bang Rosi ni dengan Nojana ni.
0: Okey, di Sungai Kupah kata.
1: Oh iya ke, pantas lah. Malam ni ada rumah makam. Salam buat Cik Nur kita dibakar. Buat Bah Kakung Dadik diri tu. Buat Pak Ahmad Mak Yeknya. Buat Wardi, buat Bang Dino di Pas 9 dengan Kak Murninya, buat Bang Jet dengan Kak Tini, buat Meli Wajenah, buat Mama Nurul, Bapak Nurul, buat Mama Ririn, buat Bang Sukur dengan Tinanya, buat Bang Junai Imam, buat Wak Radung kita di Segedong, Kandai Yahya, terima kasih tu, Kandai Yahya. Buat siapa gini, nak lupa masuk ni, buat Ayu Kurepa, buat Bang Dedi, buat Bang Kapal, buat Bang Niko. Kau dah tak menang buku ni, pernah lupa. Dah lah Budi, buat semua-semua lah, muka habis je lah. Pernah lupa dah tak menang buku ni, tak pasti kita makan. Makasih dah ya Budi.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam kita di Pak Reweng, udah bersama kita nih. Lanjut lagi, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang rindu memori lewat lagu.
0: Oh, ini sih orang
2: pendatang baru nih.
0: Orang Kumpang ini.
2: Nah, dengan siapa nih penyanyi?
0: Roy.
2: Roy Sandi.
0: Roy ku rasa sapi.
2: Tadi siapa dek saya gitu?
0: Oh.
2: Tadi ada Mak Senggol Abang dia.
0: Iya ke?
2: Tak ada mana ada.
0: Emang lah.
2: Saya minta lagu boleh enggak Bang Budi?
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Benci tapi rindu.
0: Mana ada?
2: Hah?
0: Yang dalam lagu lah yang dah di list nih.
2: Oh, lagu apa yang ada cewek?
0: Cewek sisa dua, The Virgin Cinta Terlarang apa The Group dahulu?
2: Cinta Terlarang ya lah ya.
0: Okay deh.
2: Oh, terutama tak Bang Budi yang cantik, cantik.
0: Cantik pula ancol.
2: Aduh, yang ganteng lah ya. Untuk adik saya Kak Besin lah. Untuk Kamaria. Untuk yang mempawa tu Hendra Gunawan. Jadi Bang Dedi yang di Sungai Duri. Abang Japar. Untuk siapa gitu ni? Untuk Wardi juga lah. Itu Pak Abu Suwada juga dengan Mak Ye. Mudah-mudahan saya selalu ya. Bang Awi juga tak ada. Bang Awi nak singgah kita tu.
0: Oh, lupa berarti.
2: Undang itu aje. Okay. Cik No. Siapa gitu tu? Sama kantong ni Bang Budi.
0: Oh, pantas lah.
2: Itulah besi-besi ni. Terlalu pentas lah.
0: Oh, pantas.
2: Untuk Mak Jang Siti juga. Untuk Lasim juga lama tak jenggol Lasim. Di Rasau. Siapa gitu Bang Budi? Untuk siapa gitu ni ya? Untuk Bang Rosi, Bang Suko, untuk kalau dah masuk apa lupa terus ya. Tunggu lah Bang Budi, aku mau ingat dok. Coba.
0: Coba.
2: Tadi itu Hendra Gunawan dah udah masuk. Dan Pekanbaru. Di Diona di Kupang juga. Ayu Greva, Ayu di Maluku. Siapa ke? Untuk siapa ke ni? Nanti udah masuk. Udah itu. Oh, Mak Nurul, Pak Nurul, cuh ketekan. untuk Emma di Sat Panjang. Untuk Mak Long Ana di Tan Rai Dua, ya kan? Untuk semua-semua lah yang sisa tu di single, ya Bang Budi.
0: Siap.
2: Okay, selamat malam Bang Budi.
0: Okay.
2: Apakah tadi lagu tu?
0: Lagunya Cinta Terlarang.
2: Cinta Terlarang ya.
0: Mantap.
2: Yang nak cinta-cinta ya Bang Budi ya.
0: Siap.
2: Okay, selamat malam Bang Budi.
0: Malam kembali, mari kita ya dikumpai. Oke, kita masih undang 0561-734-987 atau di 0811-570-1642. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori rewalatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sile, Mak Mo.
3: Apa kabar, Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana baik juga kabarnya?
3: Baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Sini, Mama.
3: Minta lagu cowok ya, Bang? Aku yang gitu loh, Bang.
0: Cowok dari tadi tak ada yang milih nih, Sia nih.
3: Itulah Sia nih.
0: Ada Club Dikta, Pecundang Sejati, Club Project Dinda di mana? The Chang Shooter, Racun Dunia, Kangen Band, Dengar dan Rasakan, Yofi dan Nuno, Dia Milikku, ada Naf, Terendap Laraku, Stinky, Jangan Tutup Dirimu.
3: Terendap Laraku ya, Bang.
0: Oke, okay, Naf, boleh.
3: Ngomong deh, Di. Itu menang-menang
0: lah. Apa pula? Belum ngopi kah?
4: Tidak disapa dia wali.
0: Oh lah, berkajuk lah, Di.
4: Itu tu menang, sedih.
0: Oh, sedih, kau-kau lah. Kali
4: kepala nanti menang. Udi. Satu-satu Udi, sekeluarga, selalu yang Udi.
0: Amin.
4: Ada bawa pandang Udi.
0: Apa tu?
4: Ada bawa pandang.
0: Ada.
4: Alhamdulillah. Kenapa? Nanti dah aku ngentak balang.
3: Ancor, Bang. Saya makin ancor, Bang. Kan batuk, Om Budi.
0: Siapa nih, Pak? Mau ketara apa-apa ya?
3: Sapa-sapa dulu lah, ya, Bang, ya. Terus, tadi ada Koko Ali, Koko Wendy. Terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Buat Bang Deddy. Bang Kapal, Bang Hendra. Terus buat siapa dia? Mak hilang pula suara.
0: Udah.
3: Banyak ketawa. Itu Mbak Aiju, Mbak Diona. Terus buat Kak Ima Banjunai, Kak Tina Bansukonya. Buat siamai Kak Nila Bang Japanya. Buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nur Bakau. Terus buat siapa ya, Juleha, Pak Am dan Hananya. Mama Eti, Mama Mukmin, Kak Ran sama Mak Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Siapa lagi ya, aku udah masukinnya lah, dia yang lalu. Mak Kam sama Bunda Arbianya, email sama Jang Siti buat Wardi. Tadi Bang Yaya Wajo, sehat ya Bang. Terus buat Kak Sumi dengan Bang Awinya. Siapa gitu ya?
4: Ya. Kalau dia banyak mau itu dia jauh kan.
3: Kacau ya, ni Bang bukan nak bantu. Bukan.
4: Jadi kita akan dia tu ngentak wala.
3: Ya, budi. Entuh mau ni. Siapa gitu ya? Wah, ya ni ngasuh ya. Buat Fatini, Bang Niko. Terus buat Kak Ella, Kak Tia, Pak Us-

0: Coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang mau gabung silakan, kita masih tunggu 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori dua lagu Bang Budi.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Anissa Diuka.
0: Oh, sila.
1: Lagu apa Bang Budi?
0: Banyak cewek. Nih. Cewek sisa The Groove dahulu.
1: Apa judulnya tuh?
0: Dahulu.
1: Dahulu. Nah, itu aja lah.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bang Budi, keluarga sehat selalu. Buat Bu Anita Ngerai, Manuru, Cik Nol. Buat Bang Yaya, sehat selalu. Wardi, Bang Iman dan Maye, Juleha juga, Bang Awi, istri. Buat Koali. Buat Ismail. Buat apa lagi ya? Kak Mekam, buat Tia dan Nela, buat Wan Naci, Wan Ustu, Pak Subusri, buat Ayu Gripa, buat siapa lagi lupa dan ya, buat Bang Deddy Sungai Duri, buat semua-semua lah Bang Budi.
0: Oke.
1: Buat Bang Budi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Anista ya. Lanjut lagi ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mael.
2: Ya, apa kabar Bang Budi?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
2: Kabar baik ya Bang Budi.
0: Alhamdulillah.
2: Maaf tak begitu Bang Budi ini.
0: Oh, sila.
2: Lagu yang cowok Bang Budi.
0: Stinky jangan tutup dirimu Yofi dan Nuno. Dia milikku kangen dengar dan rasakan cengcuter racun dunia. Club Project Dinda di mana? Dikta pencundang sejati.
2: Stinky ya Bang Budi.
0: Stinky oke.
2: Alamnya buat Ayu di Gepa, Ayu di Bengkulu, Leona di Kupang. Bakal Manila, buat Manu di Bakau, buat Makam. Buat Maya Citi, Kak Imel, Hinda di Mempawa, terus Pak Herman, Mak Ye, Hinda di Uka, Buat Nathan dari Bang Lupan, Bang Yaya di Wajo, terus buat Bang Awi, buat Bang Awi sama Sumi, Fardi, Aura sama Pak Mo, hidup Pak Mo, Aura. Atas buat Omaririn, buat Buana Tanrai, Buana Upan, Mbak Kakung, buat Mbak Misan Jaya, buat Mama Mukmin, buat Mama Nurul, Balina di Parantikar, Mas Memua lah Bang Budi. Bang Budi, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, makasih. Ini sama? Bang Mael ya, dua singgit. Oke, lanjut. 0561734987. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu saya Ilham. 28 Oktober, salamnya buat Bang semua yang lagi dengarkan Persatu. Ucapannya salam kenal dan juga selamat malam minggu. Lagunya Ari Lasso, Cinta Sejati. Ya, Ari Lassonya gak ada nih. Buat abang terima kasih. Selamat malam Ayu Greva, mau minta lagunya Stinky, pas banget. Salamnya buat semua yang udah salam-salam buat semuanya, buat Bang Budi Ganteng sama petugas pelangnya, hati-hati ya. Terima kasih. Oke, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang Siti. Apa kabar?
3: Saya kenal ke, Gek?
0: Masih.
3: Oh iya lah, alhamdulillah. Banyak amal tuh. Masih kenal dengan orang yang dulu-dulu.
0: Sila-sila, Manjang.
3: Ya?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya pilih Bang Budi ya, yang penting cewek ya.
0: Cewek dah habis dah?
3: Serahlah kalau cowok pun.
0: Oke, siap.
3: Ambil Bang Budi ngambil ke buat cewek itu. Jemput.
0: Ancol ya. Sila-sila.
3: Salam-salamnya buat Budi sehat selalu sekeluarga. Dengan Kak Mimi, Dek Bumi, cewek berdua tu jadi anak berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin.
0: Amin, amin, amin.
3: Terus tadi Aura Pak Mo, Anis Tadiuka. Terus Bang Ismail, Bang Darul, Bang Padilla, Bang Dedi, Koko Ali, Koko Andin, terus juga email di kolom 2. Sehat selalu anakku dengan cucuku Aji, Patan dan Yasin. Jaga suara Ayah. Ayah Indra di Rola. Salah. Lastah pula. Andin Pawa gitu.
0: Wah, ada datang nih kayak nih. Ada datang kali.
3: Ya.
0: Ada datang kali di Ola-Ola nih.
3: Enggak tahu lah nih, Kang.
0: Sedap.
3: Amin. Nah, terus lanjut aja nih. Terus Bang Deden, Bang Badol, Bang Pedri, Ayu Grepa. Terus Dena di Kupang, terus Faridah di Palu, Ayu Grepa. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaid Mas Elpa, Bang Rosi Nurjana, Bang Del dengan Kak Nila. Bang Del salah, dengan Bang Del dengan Long City. Terus Bang Japar dengan Kak Nila, Koko Ali, Koko Andi, Awi, Wardi, Awi sama istrinya Sumiyati, Bang Wardi. Terus Yahya Batia. Semua-semualah Bang Budi ya, tak nanya dapat satu persatunya yang mendengarkan. Siap. Ruang Rindu, belum tidur, selamat tidur lah, dah jam malam. Semoga dapat mimpi yang indah. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. I love you. Makasih Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Nyang Siti ya. Sudah bersama kita di malam ini. Sebentar saya cek dulu apakah waktunya masih cukup. Kalau masih cukup kita kincah lagi ya. Bukan grup kincah ya, tapi kincah lagi ya. Lanjut kita tentunya dengarkan dulu ya. Ya, kayaknya udah waktunya enggak bisa apa namanya? Enggak bisa saya terlalu lama nih karena udah 3 lagu di request bentar ya. Benar enggak sih? Oh iya, pas ya. Ya udahlah. Saya pamit dari ruang dengan Anda. Ucapkan terima kasih ya, 3 lagu akan menutup kebersamaan kita di malam ini. Ada Club Project ya, saya pilihkan untuk yang tadi ya, Dinda di mana. Kali ini ada lagunya The Groove ya, dahulu ada Stinky, Jangan Tutup Dirimu, dan juga ada Dinda di mana, Club Project. Sekaligus saya pamit di Ruang Rindu pada malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap sehat dan tetap di sini di Pro 1. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja, Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Malam ini ada acara nggak?
5: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
4: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
5: Iya sih, mahal.
4: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
5: Males, soalnya rame banget, pusing.
4: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
5: Apa tadi? Jajanan murah? Benar lah.
4: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
5: Wah, boleh lah kalau gitu.
4: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
5: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
4: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
5: Makasih.
4: Udah, yuk,
5: ya.
4: Berangkat kita.
5: Ayo, gas. Yes.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, lagi di jalan mungkin, atau lagi sambil nikmati malam minggu bersama keluarga atau juga orang yang Anda cintai. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan di malam ini di Pro 1.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
0: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
3: Jadi apa?
0: Kepercayaan pelanggan.
3: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
0: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
3: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
4: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih punya beberapa lagu pilihan yang tentunya akan hadir di tengah-tengah Anda. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Dan tentunya besok pagi kami akan kembali menjumpai Anda. Nikmati dulu beberapa lagu yang tentunya akan menuntaskan kebersamaan kita di malam ini. Dan semoga tetap sehat dan tetap terhibur selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pilihkan Armada Pencuri Hati dan juga Blackout Resiko Renjati. Terima kasih, selamat malam.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

siang, semasa, dan setan air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka Barada sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 104,2 live version kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mundurkan diri dari pusat radio Anda. Kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara, sudah menyampaikan acara untuk siaran hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak pagi ini, hari ini Minggu 11 Oktober 2026 yang akan temani Anda pendengar dengan beragam program menarik tentunya menemani akhir pekan Anda. Kami akan mulai pagi ini dengan Lentera Pagi, Lentera Minggu pendengar, di mana nanti kita akan membahas satu tema yaitu menerima undangan perjamuan Allah dengan hati yang terpaut dan hidup yang diperbarui. Kami akan hadirkan juga pada pukul 6 nanti pendengar Warta Berita Pagi, temani Anda dengan beragam informasi dari Pontianak dan Kalimantan Barat. Kemudian kabar dari Kalbar, Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Komentar dan opini Anda juga kami nantikan nanti. Cek fakta serta musik dan informasi yang akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Mengawali jumpa kita pendengar pada kesempatan akhir pekan kali ini Minggu 11 Oktober 2026 hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Temani Anda dengan satu program Lentera Minggu. Menerima undangan perjamuan Allah dengan hati yang terpaut dan hidup yang diperbarui. Injil Matius 22 ayat 1 hingga 14. Bersama dengan kami pendengar terhubung via Zoom Meeting Penyuluh Agama Katolik Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak, Bapak Yakobus Julianelis STMSOS dan juga pengurus LP3K Kota Pontianak dan Ketua Kontingen Kota Pontianak Pesparani Katolik 2 Provinsi Kalimantan Barat Unita semestinya SPMM. Selamat pagi Bapak dan Ibu.
1: Selamat pagi, salam sehat.
0: Salam sehat, luar biasa. Apa kabar Pak? Baik-baik ya Pak?
1: Luar biasa
0: sehat. Pagi ini baik untuk itu pagi ini pendengar juga nanti dapat Anda simak melalui 104,2 FM YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak serta melalui aplikasi RRI Digital. Lentera Minggu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Yakobus, silakan Pak.
1: Salve, salam kasih damai dan sejahtera. Salam, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita buka lentera minggu kita dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas karya agung-Mu. Kuasa dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini, berkati, bimbing, lindungilah kami. Kami hanya makhluk ciptaan-Mu, tetapi Engkau menjadikan kami putra-putri-Mu. Berkati bimbing lindungilah kami, agar kami selalu menjadi terang dan garam, dan mewartakan cinta kasih Kristus dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam lentera minggu di RRI Pro 1 Pontianak, di 104,2 FM, dan di YouTube streaming RRI Pro 1 Pontianak dan juga di media digital RRI 1 Pontianak. Pada kesempatan ini, tema yang kita angkat dalam lentera minggu ini adalah menerima undangan perjamuan Allah dengan hati yang terpaut dan hidup yang diperbarui oleh Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak telah hadir juga di Zoom RRI Pro 1 Pontianak, Ibu Yunita Semestiana. Apa kabar, Bu? Salam sehat.
2: Selamat pagi, salpe.
1: Ya, luar biasa, Bu ya. Bu Yunita Semestiana ini adalah pengurus LP3K Kota Pontianak dan juga Ketua Kontingen Kota Pontianak dalam Pesparani Provinsi Katolik Kedua yang akan dilaksanakan pada minggu depan ini. Luar biasa ya, Bu. Baik, sebelum kita merenungkan tema kita akan mendengarkan Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan, sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi mereka tidak mau datang. Sesungguhnya ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembuku dan ternak telah disembelih semuanya, segala sesuatu telah siap. Marilah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang itu tidak mengindahkannya, yang seorang pergi ke ladangnya, yang seorang mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah siap, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu ke jalan-jalan dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja

0: memberikan kita suatu makna terdalam tentang kerajaan Allah. Kerajaan yang dianugerahkan kepada kita melalui perantaraan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Kerajaan Allah ini merupakan suatu karunia yang termulia, terkudus, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mau melaksanakan perintah dan ajarannya. Nah, melaksanakan perintah dan ajarannya ini berarti mau melaksanakan kehendak Allah, cinta kasih dari Allah. Cinta kasih Allah itu adalah mengikuti kehendak dan perintahnya dan melaksanakan cinta kasih seturut ajaran Yesus Kristus. Nah, untuk itu mari kita merefleksikan, merenungkannya bersama Bu Yunita. Bu Yunita, kita tahu bahwa Injil hari ini sungguh tegas dalam memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga ya. Ini merupakan Injil yang mengingatkan kita akan suatu kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan itu harus ditanggapi dengan penuh cinta oleh setiap orang yang dipanggil ya, dan juga setiap orang yang mau menerima kehendak Allah melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana Bu Yunita melihat Injil ini sebagai cinta kasih yang begitu luar biasa untuk diungkapkan? Silakan, Bu. Ya, silakan, Bu.
1: Ya, dengan panggilan ini berarti kita merasa bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang harus juga melayani sesama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pada kesempatan ini kita tetap melihat bagaimana talenta yang kita berikan, talenta yang diberikan Tuhan untuk kita pergunakan sebaiknya, bukan hanya membantu manusia tetapi juga untuk melayani Tuhan dalam berbagai macam cara.
0: Ya, kita tahu bahwa Injil Matius ya 22 ayat 1 sampai 14 ini pesan utamanya banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang perjamuan kawin yang diadakan salah seorang raja untuk anaknya. Namun para undangan awal menolak untuk datang karena sibuk dengan ladang, urusan bisnis, dan kepentingan diri mereka sendiri. Nah, lalu raja lalu memerintahkan hamba-hambanya untuk mengundang siapa saja di persimpangan jalan. Ketika raja masuk dan melihat seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta, orang itu dicampakkan ke dalam kegelapan. Nah, bagaimana Ibu melihat refleksi atau renungan menanggapi undangan Allah dengan hati yang diperbarui ini?
1: Ya, kadang dalam kehidupan sehari-hari kita memang lebih sibuk untuk kegiatan-kegiatan jasmani saja. Kita lupa memuliakan, bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat-saat tertentu memang saatnya kita untuk melakukan kegiatan yang seimbang, baik jasmani maupun rohani. Jadi dalam kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan memuji Tuhan, kemudian kegiatan-kegiatan sosial, itu juga harus diimbangi dengan hal-hal yang baik.
0: Ya, kita tahu bahwa keselamatan adalah undangan cuma-cuma dari Allah. Bagaimana Ibu merefleksikan ini?

0: Keselamatan adalah hadiah dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak mengharapkan kita memberikan bayaran atas itu, tetapi dengan cara kita melayani, dengan cara kita beribadah, aktif dalam berbagai kegiatan, itu merupakan hal yang diharapkan oleh Tuhan, tanpa harus kita bayar dalam bentuk uang, materi, dan sebagainya.
1: Ya. Allah terus-menerus mengundang kita masuk ke dalam persekutuan dan sukacita bersamanya. Perjamuan yang disediakan Allah adalah simbol belas kasih, kegembiraan, dan rahmat, keselamatan yang tidak terbatas pada kelompok tertentu. Kita tidak perlu menjadi manusia yang sempurna terlebih dahulu untuk datang kepada Tuhan. Ia menerima kita dalam segala kelemahan dan kerapuhan kita, seperti yang diungkapkan oleh Bu Yunita. Bagaimana kita harus menyeimbangkan ya kehidupan kita di dunia, tetapi yang paling utama kehidupan kita di dunia adalah kehendak Tuhan Allah sendiri. Baik, Bu. Kita lihat ada bahaya kelesuan rohani dan kesibukan duniawi. Nah, bagaimana Ibu menanggapi ini?
0: Ya, memang saat ini banyak banyak sekali bahaya-bahaya yang terjadi di depan. Tetapi bagi kita, ketika kita menjadi orang yang beriman, kita menyeimbangkan semua aktivitas yang kita buat dengan menyembah dan memuliakan Tuhan, saya pikir bahaya-bahaya itu pasti bisa kita hadapi.
1: Ya, dalam Injil hari ini para undangan menolak hadir bukan karena tawaran raja itu buruk ya, melainkan karena perhatian mereka terikat pada urusan sehari-hari, kesibukan, rutinitas, dan ambisi pribadi ya. Seringkali tantangan terbesar iman bukanlah penolakan yang terang-terangan terhadap Tuhan, melainkan keseriusan kita yang makin memudar akibat menempatkan hal-hal duniawi di atas panggilannya. Nah, ini terjadi dengan diri kita ya, Bu. Dan
0: Ya, Pak.
1: kita sering ya mengabaikan Tuhan. Ya, misalnya misa itu kan beberapa diberikan beberapa ya waktu ya. Ada misa di hari Minggu, di malam Minggu, ya ada misa pagi, misa pertama, misa kedua, bahkan ada misa siang, misa sore, misa malam. Tapi sering diabaikan. Nah, ini terus-menerus mengabaikan undangan Tuhan itu berarti kan meniadakan Tuhan, sibuk dengan dunia, ya sibuk mencari materi dan sebagainya, dan sibuk bermain handphone ya. Sekarang semuanya ada di genggaman. Nah, memakai pakaian pesta, tanggapan konkret atas rahmatnya. Ini bagaimana Ibu melihatnya sebagai bentuk kedalaman iman akan Tuhan.
0: Ya, ketika kita menghadap Tuhan, sama seperti kita menghadap orang lain atau menghadap atasan. Artinya kita menggunakan pakaian atau atribut yang sopan. Tetapi bukan berarti sopannya itu bukan berarti dalam nilai bahwa pakaiannya harus mahal dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah bagaimana cara kita melayani Tuhan dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, sehingga apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan menjadi sangat berarti. Jadi pakaian dalam arti sebenarnya yang mewah dan sebagainya itu tidak menjadi hal yang utama. Tetapi bagaimana kita melakukannya dengan hati yang bersih, dengan niat, dengan waktu yang cukup, sehingga kita juga mempunyai aktivitas yang seimbang untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
1: Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta menggambarkan seseorang yang mau menikmati rahmat Tuhan tetapi tidak rela membiarkan dirinya diubah oleh rahmat tersebut. Pakaian pesta melambangkan hal yang sangat utama, yaitu hati yang bertobat dan bersih. Nah, pertobatan dan kebersihan hati itu didapat dari rahmat Tuhan. Tetapi kita sering menolak rahmat Tuhan, membiarkan diri kita hidup dalam kedosaan, tetapi terus-menerus ingin mendapatkan rahmat Tuhan. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang akan menjadi batu sandungan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya berdosa, kemudian dia atau mereka tidak menyesal atas dosa-dosanya, selanjutnya tidak mau bertobat, dan dalam gereja Katolik harus menerima sakramen tobat, kemudian mau mengampuni. Ini adalah belas kasih Allah yang luar biasa, mau mengampuni. Banyak orang mendapat rahmat Tuhan, menerima sakramen tobat, tetapi masih mengingat-ingat dosa orang lain. Padahal pengampunan itu adalah melupakan dan menghapus dosa orang yang terjadi kepada diri sendiri atau orang lain, dan juga kita mau memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa karena Tuhanlah yang mengampuni mereka. Itu terdapat dalam doa Bapa Kami, ya Bu. Kemudian hidup yang diwarnai oleh kasih, pengampunan dan belas kasih kepada sesama, ini sangat penting. Kasih, kita mengutarakan kasih, tetapi dalam sikap hidup kita, teladan hidup kita, baik kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang di sekitar kita, orang tua, keluarga, bahkan mungkin kepada lingkungan kita, kita tidak memberikan kasih, lalu pengampunan dan belas kasih kepada sesama. Nah, ini sangat penting dan yang utama. Lalu iman yang bertumbuh dan nyata dalam tindakan nyata sehari-hari. Nah, mungkin bisa diberikan contoh, Bu, bagaimana hal-hal ini bisa diterapkan kalau kita tidak mau mengampuni, kan? Silakan, Bu.
0: Ya, iman itu akan tumbuh dengan sendirinya ketika kita memupuknya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memupuk atau menumbuhkan iman. Dengan kegiatan-kegiatan kegerejaan, dengan aktivitas sosial yang ada di gereja, itu juga cara kita untuk menumbuhkan iman. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita melihat di berbagai lingkungan kita, banyak orang-orang yang memang masih berkekurangan, masih tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Nah, dengan iman itu kita menganggap sesama adalah orang-orang yang juga saudara-saudara kita yang juga perlu mendapatkan bantuan. Oleh sebab itu, dengan kegiatan-kegiatan gereja, dengan kegiatan bakti sosial, latihan kor, kemudian aktivitas-aktivitas lain di gereja, itu hal-hal yang dapat kita lakukan sehingga dapat memupuk iman kita kepada Tuhan, dan kemudian akhirnya kita bisa berbagi dengan sesama dengan apa yang kita miliki.
1: Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, pada paruh kedua kita akan lebih menggali informasi aplikatif dari Bu Yuta. Mari kita dengarkan pesan-pesan berikut ini dari RRI Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Salve.
1: Salve.
0: Salam kasih damai dan sejahtera. Salve. Salam kasih damai dan sejahtera.
1: Salve.
0: Tuhan memberkati,
1: Salam kasih
0: menyertai, dan
1: damai dan
0: melindungi.
1: sejahtera.
0: Masih bersama Tentera Minggu pada hari ini. Ya, Bu Yunita. Nah, kita pada paruh kedua ini, kita menjawab panggilan dan menjaga busana rahmatnya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Nah, perumpamaan tentang perjamuan kawin dalam Injil Matius 22. Ya. Ayat 11 sampai ayat 1 sampai 14 menggambarkan kerajaan surga sebagai sebuah pesta sukacita yang diselenggarakan oleh Allah bagi umatnya. Allah digambarkan sebagai raja yang murah hati, yang mengundang semua orang untuk mengambil bagian dalam keselamatan. Namun perumpamaan ini juga menyingkapkan dualitas dinamika iman. Kelimpahan rahmat Allah yang tanpa batas di satu sisi, dan kebebasan serta tanggung jawab manusia untuk merespon panggilan tersebut di sisi lain. Ya, silakan Bu, Ibu bisa mengungkapkan itu.
1: Ya, pada kesempatan ini kita sudah masuk di kegiatan Pesparani Provinsi nantinya. Ini bagian dari menjawab panggilan Tuhan. Jadi pada kesempatan ini, saya Ketua Pesparani, kontingen Pesparani Kota Pontianak, membawa kontingen untuk ikut serta dalam Pesparani Provinsi Kalimantan Barat, itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tidak hanya dalam bentuk secara formal fisik, tetapi dengan hati yang bersih, kami tampil untuk memenuhi undangan Tuhan dengan mempersembahkan talenta yang dimiliki oleh seluruh kontingen, mulai dari dirijennya, mulai dari peserta paduan suara dan sebagainya, yang disatukan dalam sebuah paduan suara untuk memuji dan muliakan Tuhan dalam memenuhi undangan yang diberikan oleh Tuhan.
0: Berada dari Persatu Pontianak, panggilan cuma-cuma dan bahaya pengabaian ya. Lu tadi Bu Yunita sudah menyampaikan aplikasinya yang luar biasa. Nah, pada tanggal 16 dan 17 akan diadakan Pesta Paduan Suara Gerejani atau yang singkat Pesparani Katolik Kedua, di mana Kota Pontianak ya mengikuti tiga cabang paduan suara yang dilombakan pada Pesparani Provinsi Kedua ini. Ya, panggilan yang cuma-cuma dan bahaya pengabaian. Kita tahu dalam bagian pertama perumpamaan, para undangan awal menolak hadir dengan berbagai alasan, egosentris, kesibukan bisnis, bidang dan urusan pribadi. Hal ini mencerminkan bahaya kelesuan rohani, di mana hal-hal yang fana menggeser prioritas hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Penolakan mereka tidak mengurangi kebaikan Sang Raja, sebaliknya pintu perjamuan justru dibuka selebar-lebarnya bagi siapa saja di persimpangan jalan, baik orang jahat maupun orang baik. Ini menegaskan bahwa keselamatan adalah inisiatif dan ibadah atau hadiah cuma-cuma gratis dari Allah yang melampaui batas-batas kelayakan manusiawi. Baik Bu, ini tadi kan kita semua dipanggil ya, terutama Ibu ya, dipanggil dengan keunikannya untuk menjadi ketua kontingen. Nah, bagaimana menjadikan makna panggilan ini sebagai suatu rahmat belas kasih Allah yang begitu luar biasa? Silakan Bu.
1: Iya. Saya sebenarnya dengan berbagai kekurangan yang ada, saya pikir bahwa Mungkin masih ada yang lebih layak untuk menerima panggilan itu. Tetapi dari sisi lain, saya merasa bahwa dengan panggilan itu, saya merasa bahwa saya adalah orang yang penting, orang yang ditunggu Allah untuk melakukan apa yang dikehendakinya di dunia. Nah, dalam hal ini, ketika kami menjadi kontingen Vesparani Kota Pontianak, kami adalah sebuah tim dengan berbagai latar belakang. Ada yang sudah bekerja, ada yang masih sekolah, dan sebagainya. Tetapi di tengah kesibukan yang kami hadapi, kami berusaha untuk mencari waktu bagaimana kami dapat berkumpul bersama dalam sebuah kompetisi nantinya untuk memuji dan muliakan Allah. Jadi, aktivitas-aktivitas selama ini yang menjadi hambatan itu sedikit demi sedikit kami kurangi untuk melihat bagaimana dan sejauh mana apa yang kami punya dapat kami satukan dalam sebuah kelompok atau paduan suara untuk menempatkan Tuhan di atas kesibukan yang kami hadapi saat ini.

0: mengenakan pakaian pesta, tanggapan konkret atas rahmat merupakan suatu keharusan dan kewajiban, karena itu adalah membalas cinta kasih Allah. Meskipun undangan keselamatan terbuka bagi semua orang, bagian kedua Injil ini memberikan teguran keras melalui sosok tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta merupakan simbolik dari sikap hati yang telah mengalami pembaharuan rohani. Menerima undangan Tuhan berarti bersedia menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang dipenuhi oleh kasih, keadilan, pertobatan, dan belas kasih. Seorang tidak bisa mengklaim diri sebagai pengikut Kristus hanya dengan sekedar hadir secara fisik dalam komunitas beriman tanpa membiarkan hatinya diubah oleh rahmat Injil. Ketidakseriusan dalam menanggapi rahmat ini berisiko menempatkan diri kita di luar persekutuan sejati dengan Allah. Bu Yunita, kita tahu bahwa Pesta Paduan Suara Gereja ini Katolik Provinsi Kalimantan Barat yang kedua ini kan merupakan bagian dari memuji dan memuliakan Tuhan. Perlombaan memang kompetisi, tetapi bukan yang utama. Yang utama adalah menghadirkan dan memberikan bahwa musik liturgi merupakan sarana belas kasih Allah untuk kita bisa menanggapi kasih Allah yang begitu besar ini. Nah, bagaimana Ibu sebagai Ketua Kontingen melihat itu sebagai suatu rahmat bagi semua umat Katolik teristimewa di Kalimantan Barat ya? Karena kita tahu semua kabupaten kota mengikutinya, baik di Pesparani Provinsi Kalimantan Barat yang pertama tahun lalu dan yang tahun ini diadakan 3 cabang lomba ya. Bagaimana segenap umat Katolik mempersiapkan diri, terutama wakil-wakilnya di setiap kabupaten dan kota. Silakan, Bu.
1: Ya, pakaian pesta dalam hal ini tidak diartikan sebagai kondisi sebenarnya bahwa dia harus memakai pakaian yang mewah. Tetapi pakaian pesta yang dimaksud saat ini adalah bagaimana hati kita yang bersih, yang benar-benar siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesucian untuk hal-hal yang tersebut. Nah, bernyanyi dan berlomba dalam Pesparani juga tidak hanya diucapkan dalam muka, tetapi dengan hati yang benar-benar bertobat, hati yang benar-benar bersih, itu yang sangat diperlukan dalam hal ini. Sehingga ketika kita bernyanyi dengan hati yang bersih, bernyanyi dengan segala ketulusan, itu merupakan nyanyian yang sangat merdu untuk memuji dan muliakan Tuhan. Demikian, Pak.
0: Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernyataan penutup Yesus, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, mengaitkan panggilan Allah yang universal dengan pilihan pribadi kita untuk setia. Kita semua dipanggil ke dalam perjamuan kasihnya, tetapi hanya mereka yang merespon panggilan itu dengan pertobatan dan kehidupannya yang berbuah, yang benar-benar terpilih. Pendengar RRI Pro 1 Pontianak, menjadi umat itu merupakan suatu karunia yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, keikutsertaan sebagai tanggapan atas undangan Tuhan dalam Injil Matius bab 22 ayat 1-14, Raja mengundang banyak orang untuk hadir dalam perjamuan kawin bagi kontingen kota Pontianak di Pesparani Katolik 2 Kalbar 2026. Keikutsertaan bukan sekedar agenda kompetisi atau kegiatan formal gerejawi, melainkan sebuah tanggapan imaniah atas undangan perjamuan pujian yang diselenggarakan oleh Tuhan. Setiap penyanyi, dirijen, pemusik, dan pendamping dipanggil untuk mempersembahkan talenta demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana Ibu melihat ini sebagai bentuk tanggapan atas pesta kerajaan Allah di dunia yang benar-benar menuntut totalitas karena menjawab cinta kasih dan belas kasih Allah?
1: Ya, perumpamaan dengan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih itu merupakan sebuah pengingat mulia bahwa kami sebagai bagian dari kontingen Kota Pontianak merupakan segelintir orang yang mendapat undangan istimewa untuk memuji dan muliakan Tuhan dalam sebuah paduan suara. Nah, bagi kami bahwa kontingen Kota Pontianak kami mengharapkan tidak hanya unggul dalam sisi suara, dalam sisi vokal, dalam sisi musik, tetapi mereka juga unggul dalam kesaksian iman yang hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu menjadi penekanan yang penting bagi kami.
0: Ya, selanjutnya menanggalkan hambatan dan menjadikan pelayanan sebagai prioritas, Bu ya. Kita tahu dalam Injil hari ini dan informasi juga bahwa TC yang kedua dan juga pelepasan kontingen oleh wali kota juga akan diadakan pada hari ini ya. Ini sungguh luar biasa. Dalam perumpamaan sebagai atau sebagian undangan menolak hadir karena mengutamakan urusan bisnis, ladang, dan keperluan pribadi, para peserta kontingen Kota Pontianak diajak untuk tidak terjebak dalam kelesuan rohani atau sikap mengabaikan panggilan di tengah kesibukan kerja, sekolah, dan urusan keluarga. Komitmen latihan yang konsisten merupakan bukti ketulusan hati dalam menempatkan panggilan Allah sebagai prioritas utama. Bagaimana Ibu melihat kesiapan kontingen Kota Pontianak selama ini? Dan untuk TC kedua yang akan diadakan dan juga pelepasan pada hari ini.
1: Ya, di tengah kesibukan para kontingen, para peserta paduan suara, mereka tetap meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri menjadi paduan suara yang mungkin nantinya bisa mengungguli dari paduan suara yang lain. Mereka tetap berkomitmen latihan dalam parokinya masing-masing. Kemudian LP3K juga membuat 2 kali training center, pelatihan, pemusatan latihan untuk melihat sejauh mana keserasian, keseragaman maupun kesiapan kontingen dalam menghadapi ini. Nah, ini merupakan bukti bahwa mereka komitmen, mereka punya hati yang tulus untuk menempatkan panggilan Allah sebagai prioritas utama. Dalam hal ini mereka bertugas menjadi utusan Kota Pontianak untuk bertanding di Provinsi Kalbar. Dengan persiapan yang kami rasa kami sudah cukup matang untuk mempersiapkan diri, kami merasa bahwa kami sudah sangat siap untuk unggul dalam kompetisi nantinya di provinsi, Pak.
0: Ya. Mengenakan pakaian pesta, kesiapan batin, kerendahan hati, dan kualitas pelayanan. Luar biasa ya. Unggul dalam artian, unggul menjawab cita kasih Allah ya. Dengan memuji dan memuliakan Tuhan dengan latihan yang disiplin. Teguran keras raja kepada tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta mengingatkan kontingen bahwa tampil di panggung Parani tidak cukup hanya dengan kehadiran fisik. Pakaian pesta melambangkan kesiapan batin, kerendahan hati, keharmonisan persaudaraan, serta kualitas terbaik ini disiapkan dengan sungguh-sungguh. Bernyanyi dan berlomba di Pes Parani harus digencarkan dari hati yang ya bertobat ya atau hati yang penuh persatuan dengan Allah. Quid bene cantat bisorat, bernyanyi itu adalah berdoa 2 kali, kata Santo Agustinus. Nah, bagaimana Ibu sebagai ketua kontingen meyakinkan itu kepada para kontingen, terutama para peserta ya dan juga ofisial serta para umat Katolik di Kota Pontianak untuk mendukung ya kontingen Kota Pontianak dalam Pes Parani Katolik kedua Kalimantan Barat. Silakan Bu.
1: Ya, hari ini hari istimewa bagi kami karena kontingen Kota Pontianak nanti siang akan dilepas secara resmi oleh Wali Kota untuk mengikuti Pes Parani Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pakaian pesta yang dalam hal ini kesiapan Batin, kami merasa kami sudah sangat siap untuk mengikuti kegiatan Pespa Rani. Nah, di pelepasan kontingen nanti juga kami akan didampingi oleh pastor moderator dan pastor-pastor paroki yang menurut kami akan semakin menguatkan kami dalam sisi batin, dalam sisi rohani, untuk semakin mempunyai hati yang bersih, hati yang sungguh-sungguh dapat melayani dan memuliakan Tuhan dalam sebuah paduan suara. Kami sangat dikuatkan dengan adanya para imam, para rohaniwan yang selalu mendampingi kami setiap saat dalam persiapan ini.
0: Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ungkapan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih menjadi pengingat mulia bahwa terpilih menjadi bagian dari kontingen Kota Pontianak adalah rahmat sekaligus tanggung jawab rohani. Semoga seluruh peserta membawa nama Kota Pontianak tidak hanya dalam keunggulan teknik vokal dan musik, tetapi utama dalam kesaksian iman yang hidup. Dan mari kita umat Katolik dan teristimewa masyarakat Kota Pontianak untuk menyaksikan Vespa Rani Katolik kedua Kalimantan Barat yang akan dibuka pada Misa pada tanggal 16 dan juga akan selesai pada tanggal 17. Semoga hasil ini merupakan suatu tanggapan untuk kita menjawab rahmat Tuhan. Terima kasih Bu Yunita.
1: Ya,
0: lain
1: terima
0: waktu
1: kasih,
0: kita akan
1: Pak.
0: Kembali di studio RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas karunia talenta yang Kau berikan kepada kami, yang paling utama iman akan Dikau. Kami bersyukur atas rahmat-Mu. Dan kami bersyukur atas karunia talenta suara dan seni yang Engkau percayakan kepada kami, terutama kontingen Kota Pontianak dan juga seluruh kontingen yang ada di Kalimantan Barat, 14 kabupaten kota. Berkatilah setiap usaha, latihan, dan perjuangan seluruh peserta, pembina, serta pendamping dalam Vespa Rani Katolik 2 Kalimantan Barat 2006. Kami bersyukur atas makna pesta perjamuan perkawinan yang Kau berikan kepada kami sebagai bentuk kami mencintai Dikau. Sutradarailah hati kami agar selalu mengenakan pakaian pesta rupa kesucian, kerendahan hati, dan persaudaraan yang rukun. Semua doa kami serahkan kepada peraturan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin.
1: Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak. Salve, salam kasih dan damai sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Shalom.
1: Salve, selamat pagi.
0: Kita dengarkan pesan-pesan berikut dari RRI Pro 1 Pontianak.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahmil Anzar Simanjuntak memastikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia 2027.
2: Semua harus menahan diri gitu, supaya kemudian ibadah haji tahun ini juga bisa berjalan.
1: Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat ingatkan masyarakat segera laporkan penipuan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center.
3: Maksudnya secara orang kita tandain gitu, bahwa diharapkan yang bersangkutan tidak melakukan penipuan lagi. Tetapi recovery dana yang akan kembali itu memang saat ini memang masih rendah. Kenapa? Karena cepat sekali.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, memastikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia pada 2027. Salah satunya melalui peningkatan paket layanan dan perhatian khusus bagi jemaah lanjut usia. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah memastikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 2027, terutama pada fasilitas selama berada di Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak saat melaksanakan kunjungan kerja ke Pontianak mengatakan, pemerintah meningkatkan penggunaan paket layanan D menjadi paket layanan C untuk mendukung kenyamanan jemaah, khususnya saat menjalani rangkaian ibadah di Arafah dan Mina. Selain peningkatan fasilitas, pemerintah juga mengalokasikan 5% kuota jemaah di setiap daerah bagi kelompok lanjut usia. Dengan jumlah jemaah Kalimantan Barat sekitar 1.800 orang, perhatian terhadap pelayanan lansia menjadi salah satu prioritas. Dhanil juga berharap situasi geopolitik di Timur Tengah mereda sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung aman dan lancar.
2: Nah, tentu kita punya tantangan karena gejolak Timur Tengah ini masih tinggi sekali antara Houthi dengan termasuk dengan Saudi. Oleh sebab itu kita berharap pada musim haji nanti gejolak-gejolak Timur Tengah itu bisa menurun sehingga jamaah haji kita itu bisa melakukan ibadah dengan baik. Karena biasanya memang semua harus menahan diri gitu, supaya kemudian ibadah haji tahun ini juga bisa berjalan dengan baik. Lansia itu kan ada persentasenya, jadi setiap daerah itu 5%. Jadi di termasuk Kalimantan Barat dari 1.800, 5%-nya itu adalah jamaah haji lansia.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan, besaran pelunasan biaya haji bagi jemaah Kalimantan Barat masih menunggu keputusan Presiden.
3: Untuk jemaah haji Kalimantan Barat pada tahun 2027 nanti akan berangkat ke kuota Kalimantan Barat itu, kuota awal itu 1.843 jemaah. Kemudian kita sudah dua kali melakukan verifikasi. Verifikasi ini kita lakukan, kita ingin mengetahui kondisi jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan.
1: Penetapan tersebut diperlukan untuk memastikan nominal pembayaran sesuai embarkasi keberangkatan jemaah. Pemerintah berharap peningkatan fasilitas pelayanan jemaah lansia serta kepastian biaya dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2027 yang lebih nyaman bagi jemaah Indonesia. Syarusani melaporkan.
0: Selain itu, pendengar, calon jemaah haji Kalimantan Barat yang dijadwalkan berangkat pada 2027 diminta mulai mempersiapkan biaya pelunasan. Besaran pasti yang harus dibayar jemaah masih menunggu keputusan Presiden mengenai biaya haji berdasarkan embarkasi. Berikut laporannya.
1: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Barat, Kamaludin, mengatakan pemerintah telah menetapkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BP 2027 sebesar Rp98.466.000 lebih per jemaah. Pemerintah juga memberikan subsidi Rp3.200.000 per jemaah. Secara nasional, rata-rata pelunasan setelah dikurangi setoran awal dan nilai manfaat rekening virtual diperkirakan sekitar Rp23.048.000. Namun besaran pelunasan jemaah Kalimantan Barat masih menunggu ketetapan resmi berdasarkan embarkasi Batam. Kamaludin mengimbau calon jemaah mulai mempersiapkan dana pelunasan dan memantau informasi melalui kantor Kementerian Haji dan Umroh serta kanal resmi Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat.
3: Pemerintah dalam hal ini Pak melalui Pak Presiden Prabowo ya. Jadi setiap jemaah itu disubsidi lagi dari angka itu. Kemudian nilai subsidinya itu Rp3.200.000. Jadi perkiraan kita rata-rata jemaah itu akan membayar Rp23.48.825 itu estimasi karena setiap embarkasi itu kan berbeda nanti. Kalau kepresnya turun, embarkasi di seluruh Indonesia kita termasuk BTH kan, nanti semakin ke timur biasanya semakin tinggi biayanya.
1: Sementara itu, dari 1.843 calon jemaah dalam daftar keberangkatan Kalimantan Barat, hasil dua kali verifikasi menemukan 125 jemaah tidak dapat diberangkatkan karena sejumlah kondisi. termasuk sakit, meninggal dunia, menunda keberangkatan, dan belum memenuhi ketentuan masa tunggu untuk kembali berhaji. Persiapan dokumen dan biovisa terus berjalan. Pemerintah daerah juga mendorong jemaah segera menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari persiapan keberangkatan haji 2027. Syarusani melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya, Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat segera melaporkan penipuan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. Langkah cepat diperlukan karena pelaku dapat menguras dana korban sebelum penipuan diketahui. Kita simak laporannya.
5: Masyarakat diminta segera melaporkan penipuan keuangan agar rekening terkait dapat ditindaklanjuti untuk pemblokiran. Kecepatan pelaporan menjadi faktor penting karena pelaku dapat memindahkan dana dalam waktu singkat. Kepala OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengatakan IASC menjadi sarana penanganan laporan penipuan keuangan. Melalui mekanisme ini, rekening yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti untuk membatasi ruang gerak pelaku.
6: Walaupun mungkin kita sadari bahwa tingkat pengembaliannya saat ini cukup rendah, paling tidak orang yang dilaporkan itu akan kita blokir. Maksudnya secara orang kita tandain gitu, bahwa diharapkan yang bersangkutan tidak melakukan penipuan lagi. Tetapi recovery dana yang akan kembali itu memang saat ini memang masih rendah. Kenapa? Karena cepat sekali, jadi pada saat yang sama mereka akan ambil itu dana gitu loh. Jadi orang masih bingung, masih belum sadar bahwa dia ketipu, pelakunya sudah menguras rekening hasil tipuan itu. Jadi memang itu apa ya, tantangan kami lah.
5: Rohma mengakui pengembalian dana korban masih menjadi tantangan karena pelaku seringkali lebih cepat memindahkan uang sebelum korban menyadari dirinya tertipu. Dirinya menegaskan penipuan keuangan dapat menimpa semua kelompok usia dengan modus yang berbeda-beda. OJK Kalimantan Barat mengimbau kepada masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum bertransaksi dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan. Pelaporan cepat tidak menjamin dana kembali, namun dapat membantu upaya penelusuran dan pemblokiran rekening terkait. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar memasuki usia ke-16 tahun Aston Pontianak dan 14 tahun Transera Hotel, dilaksanakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kalimantan Kota Pontianak. Dan dalam kegiatan ini pendengar 100 kantong darah berhasil dikumpulkan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Aston Pontianak Hotel and Convention Center bersama Transera Hotel berhasil mengumpulkan 100 kantong darah dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI. Kegiatan yang berlangsung di Katulistiwa Room lantai 1 Aston Pontianak ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-16 Aston Pontianak dan HUT ke-14 Transera Hotel. Antusiasme masyarakat dan berbagai pihak yang berpartisipasi membuat kegiatan ini berhasil menghimpun sebanyak 100 kantong darah. Pencapaian tersebut menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggara dan disebut sebagai rekor jumlah kantong darah yang berhasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah yang diadakan oleh hotel di Pontianak. General Manager Aston Hotel and Convention Center, Udik Setiadi, menyampaikan, selain donor darah, rangkaian kegiatan juga dilaksanakan seperti jalan sehat, bersih-bersih, dan kegiatan lainnya.
8: Untuk Aston dan 12 untuk Transera. Jadi kita rangkaian acaranya kemarin itu sudah apa namanya, jalan sehat, bersih-bersih juga sama jumba. Dan sekarang hari Minggu kemarin juga sama anak yatim dan hari ini donor darah. Baik untuk tema Aston, kita ada di tema Aston Higher Better Together.
7: Sementara itu, Public Relation Manager Hotel Aston Pontianak Arifin mengatakan keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut hadir untuk mendonorkan darah. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari karyawan Aston Pontianak dan Transera Hotel, mitra bisnis seperti perusahaan dan perbankan, kepolisian, TNI, pengunjung, dan tamu hotel. masyarakat umum hingga rekan-rekan di industri perhotelan di Pontianak.
9: Hari ini cukup banyak sekali antusias masyarakat ya. Ini kita ada dari masyarakat umum, ada dari karyawan, kemudian ada dari perusahaan-perusahaan yang kita undang, ada dari kepolisian, TNI, kemudian juga ada dari berbagai kalangan yang kita usahakan untuk acara kegiatan nordara ini terbuka untuk umum. Dan juga selain itu, dalam upaya menarik minat untuk donor ini, kita banyak hadirkan sponsor-sponsor tenan ya, seperti ada pemeriksaan mata dari optik bintang terang, kemudian ada pemeriksaan kesehatan dari klinik NMC.
7: Pencapaian 100 kantong darah menjadi salah satu catatan penting dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan Aston Pontianak dan Transera Hotel. Angka tersebut bukan sekedar jumlah kantong darah yang terkumpul, tetapi menjadi simbol dari 100 kontribusi untuk membantu sesama. Wilhelmus melaporkan.
10: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Spadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat pagi Fitri, silakan laporan Anda.
11: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan mendengar RRI di mana Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, secara umum wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan disertai kekaburan udara akibat kabut asap. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuasulu. Kemudian untuk siang hingga sore hari, wilayah Kalimantan Barat masih diselimuti kekaburan udara akibat kabut asap. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mentayang, Landak, Sekadau, Sintang, Kuburaya, dan Kapuasulu. Untuk malam hingga dini hari, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan. Untuk angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 502 titik panas di wilayah Kalimantan Barat, dan untuk indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital

0: Hal bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
1: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026, yang mana kami akan update informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Bersama saya Al-Fatih di Pro 1 RRI Pontianak dan rekan-rekan kami di RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi rekan Fatih.
3: Selamat pagi.
1: Baik, di sana ada rekan kami Yeptro dan Ismalina. Di Samba seperti nanti akan ada rekan Wahyu yang akan bergabung bersama kami pendengar. Tak lupa juga kami akan menyapa Anda pendengar ya, yang saat ini bergabung bersama kami di 104,2 FM di terestrial maupun di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengetahui informasi awal, kita akan tahu bagaimana terlebih dahulu cuaca dan kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan Yeptro. Bagaimana kondisi terkini di Sintang, Yeptro?
2: Ya baik rekan Fatih, di kalau kondisi cuaca di Sintang begini memang cukup mendung ya, mendung. Dan juga untuk arus lalu lintas khususnya di Jalan Yosefa Ngurah Sintang ini memang cukup lengang rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan dari Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau bersama rekan Ismalina. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Isma?
3: Baik, Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar, kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini, kalau tadi sempat turun hujan rintik-rintik ya Fatih ya, dan saat ini cuaca juga masih mendung. Kalau terkait dengan arus lalu lintas nampaknya sepi ya, karena semalam di Sanggau di Istana Surya Negara itu dipadati oleh ribuan warga karena ada penutupan pesta paraje gitu.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih rekan Isma. Dan di Samba sudah terhubung?
4: Halo.
1: Baik. Baik, silakan rekan Wahyu, bagaimana kondisi terkini di Sambas?
4: Tuh di Sambas pagi hari ini cuacanya cukup cerah ya, walaupun memang di beberapa titik kecamatan kabut asap di Kabupaten Sambas masih cukup tebal rekan Fatih, tapi kalau misalnya di Sambas kota ini harusnya sudah cukup membaik lah, aktivitas masyarakat juga sudah kembali normal seperti mana biasanya Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak juga pagi ini pendengar dominan berawan ya, dan udara kabur dengan suhu 26 derajat Celcius saat ini, dan kualitas udara juga sepertinya masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat pendengar. Beberapa jam ke depan juga perakhirannya masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Sedangkan aktivitas masyarakat pagi ini kami pantau ya, sekaligus lalu lintas di Kota Pontianak kami pantau melalui CCTV pengawas lalu lintas di sub Kota Pontianak. Pagi ini nampak lebih lengang dari biasanya pendengar, tapi Car Free Day tetap berlangsung pagi ini ya, dan kami tentunya akan mengimbau kepada masyarakat yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan pendengar, dan informasi kini kita masuk dari Sanggau maksud kami, di mana kunjungan Menteri Pertahanan jadi momentum perkuat peran batalion di Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
3: Baik Wati dan juga pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau berharap kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke UNIF TP833 Bumi Daranante memperkuat kontribusi satuan tersebut dalam mendukung pembangunan daerah, yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan keberadaan batalion diharapkan membantu menjaga keamanan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung penanganan bencana dan juga kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kontribusi TNI juga dirasakan pemerintah daerah dalam penanganan berbagai bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, hingga banjir, tanah longsor, dan juga angin puting beliung. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah daerah menghadapi kondisi darurat yang berdampak pada masyarakat. Selain mendukung keamanan dan penanganan bencana, Wakil Bupati Sanggau Susana berharap keberadaan UNIF TP833 Bumi Daranante tentu juga dapat membantu pengembangan sektor pertanian dan perkebunan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Yang mana ia menilai dukungan tersebut perlu menjangkau masyarakat secara luas, mengingat Sanggau memiliki 15 kecamatan, 163 desa, 6 kelurahan, dan lebih dari 800 dusun. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina menambahkan pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik keberadaan batalion dan berharap sinergi dengan TNI terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah. Dan melalui kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI tersebut, Pemkab Sanggau berharap kehadiran Yonif TP833 Bumi Danante tentu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam menjaga keamanan maupun juga mendukung kesejahteraan dan ketahanan daerah. Kembali ke rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Ismailina atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita update informasi dari RRI Pontianak. Liputan tim kami pendengar mengenai calon jemaah haji Kalimantan Barat yang dijadwalkan berangkat pada 2027 diminta untuk mulai mempersiapkan biaya pelunasan. Besaran pasti yang harus dibayar jemaah masih menunggu keputusan Presiden mengenai biaya haji berdasarkan embarkasi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, Kamaludin, mengatakan pemerintah telah menetapkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98.466.000 lebih per jamaah. Dan pemerintah juga memberikan subsidi Rp3.200.000 per jemaah. Secara nasional, rata-rata pelunasan setelah dikurangi setoran awal dan nilai manfaat rekening virtual diperkirakan sekitar Rp23.048.000. Namun, berdasarkan besaran pelunasan jemaah Kalimantan Barat masih menunggu ketetapan resmi dari Embarkasi Batam. Kamaludin mengimbau calon jemaah sudah mulai mempersiapkan dana pelunasan dan memantau informasi melalui kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota serta kanal resmi Kanwil Kemenhaj Kalbar. Sementara itu, dari 1.843 calon jemaah haji dalam daftar keberangkatan Kalbar, hasilnya dua kali verifikasi menemukan 125 jemaah tidak dapat diberangkatkan karena sejumlah kondisi termasuk sakit, meninggal dunia, menunda keberangkatan, dan belum memenuhi ketentuan masa tunggu untuk berhaji kembali. Itu dia pendengar informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang, di mana Bupati Sintang ajak masyarakat memanfaatkan program pembebasan denda pajak. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Yeptro.
2: Ya, rekan Fatih dan pendengar, di mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh ya terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor atau PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan program tersebut juga dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Dan Bupati Sintang juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026. Ia juga menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunda pembayaran. Ya, menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Ia juga berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, sehingga penerimaan pajak dapat terus mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pembangunan di Kabupaten Sintang. Pada bulan Oktober ini juga diberlakukan bebas denda pajak kendaraan bermotor dan absen pajak kendaraan bermotor, bebas tarif progresif kepemilikan kedua, dan seterusnya diskon 50% pokok pajak kendaraan bermotor kendaraan luar Kalbar yang melakukan mutasi ke plat Kalbar, diskon 30% pokok tunggakan bagi kendaraan bermotor yang menunggak di atas 1 tahun, diskon 5% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 3 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 4% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 2 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 3% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 1 bulan sebelum jatuh tempo, dan juga gratis bea balik nama kendaraan bermotor kedua, rekan Pati.
1: Terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Sintang. Sementara itu pendengar, kita juga akan menyimak informasi harga sayur di Pasar Sambas yang mengalami kenaikan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
4: Baik Fatih dan pendengar, harga sejumlah sayuran di pasaran Kabupaten Sambas mengalami kenaikan. Kacang panjang dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan harga mentimun berkisar di Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan oleh warga dan pelaku usaha kecil, terutama pedagang makanan yang memang menggunakan sayuran sebagai bahan pelengkap menu. Mereka merasa terkejut karena memang harga kacang panjang di pasar mencapai Rp35.000 sampai dengan Rp40.000, itu merupakan harga yang cukup tinggi. Itu yang disampaikan oleh Bu Yung, pedagang aneka menu sarapan di Kecamatan Sambas. Dia juga mengaku dengan tingginya harga kacang panjang yang biasanya tergolong murah, kenaikan harga timun juga menambah beban belanja yang memenuhi kebutuhan bahan makanan yang dijualnya. Dan memang kondisi tersebut membuat ia dan rekan-rekannya berencana menaikkan harga jual makanan per porsi juga. Maka itu dipertimbangkan untuk menyesuaikan harga jual dengan biaya belanja makanan tersebut. Dan kenaikan harga sayuran juga dirasakan oleh Ani, seorang ibu rumah tangga di Sambas. Ia mengaku harus menyesuaikan belanja dengan kondisi keuangan keluarga meski sayuran cukup digemari anggota keluarganya. Begitu rekan Fatih dan Mir.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kami juga menantikan informasi terbaru dari Anda tentunya. Mungkin saat ini sedang berada di pasar juga, pendengar ya. Silakan untuk update informasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734987. Serta juga dapat melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali untuk update informasi teraktual dari Kalimantan Barat lainnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
7: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bunda, jangan jamin TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Kabar dari Kalbar kembali temani Anda pendengar pagi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Kami juga masih mengundang Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kali ini kami hadirkan kembali informasi dari Pontianak pendengar, di mana Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat segera melaporkan penipuan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. Dan langkah cepat ini diperlukan karena pelaku dapat menguras dana korban sebelum penipuan diketahui. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan penipuan keuangan agar rekening terkait dapat ditindaklanjuti untuk pemblokiran. Kecepatan pelaporan ini menjadi faktor penting karena pelaku dapat memindahkan dana dalam waktu singkat. Kepala OJK Kalimantan Barat Rohma Hidayati mengatakan IASC ini menjadi salah satu sarana penanganan laporan penipuan keuangan. Melalui mekanisme ini, rekening yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti untuk membatasi ruang gerak pelaku. Rohma mengakui pengembalian dana korban masih menjadi tantangan karena pelaku sering kali lebih cepat memindahkan uang sebelum korban menyadari dirinya tertipu. Ia menegaskan penipuan keuangan dapat menimpa semua kelompok usia dengan modus yang berbeda-beda. OJK Kalimantan Barat mengimbau masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum bertransaksi dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan. Pelaporan cepat tidak menjamin dana kembali, namun dapat membantu upaya penelusuran dan pemblokiran rekening terkait. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian DPRD Sanggau menyoroti keterbatasan anggaran penanganan karhutlah, selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
1: Baik, yang mana Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti keterbatasan anggaran Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD yang menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kabupaten Sanggau. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerjasama lintas sektor untuk mendukung upaya pencegahan dan juga pemadaman. Ia menegaskan keterbatasan anggaran membuat penanganan karhutlah membutuhkan dukungan berbagai pihak, perusahaan swasta dan masyarakat diharapkan ikut berperan dalam pencegahan maupun juga pemadaman kebakaran. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah berperan membantu penanganan karhutlah di Kabupaten Sanggau, namun ia menyebut data rinci mengenai kontribusi masing-masing perusahaan belum diterima DPRD Sanggau. Dan ia berharap koordinasi BPBD, perusahaan, dan juga masyarakat semakin kuat dalam menghadapi ancaman karhutlah. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kebakaran di tengah keterbatasan anggaran. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Patih.
0: Terima kasih rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar informasi lainnya, IPM Sambas masih yang paling tinggi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
2: Benar sekali rekan Fatih, berdasarkan indeks pembangunan manusia di tahun 2025 dengan jumlah atau dengan nilai 72,08, Kabupaten Sambas menjadi kabupaten dengan indeks pembangunan manusia paling tinggi. Namun yang menarik adalah kutipan yang baru saja disampaikan oleh seorang akademisi Adimas Nur Syafilah Esos yang memang menyampaikan bagi daerah perbatasan seperti Sambas, keberhasilan pembangunan itu sebenarnya tidak cukup diukur dari peningkatan indikator statistik. Pembangunan juga harus tercermin katanya dalam bentuk terbukanya lapangan kerja, kemudian meningkatnya pendapatan masyarakat, tumbuhnya wira usaha muda, serta hadirnya kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Peningkatan capaian IPM yang tinggi harus menjadi pijakan katanya untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih konkret, khususnya dalam menjawab kebutuhan generasi muda. IPM yang tinggi juga tentu membanggakan katanya, tetapi pertanyaannya yang lebih penting adalah apakah anak muda benar-benar merasakan dampaknya setelah lulus, apakah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, dan apakah mereka memiliki ruang untuk membangun usaha dan masa depan di tanahnya sendiri, yaitu di Kabupaten Sambas. IPM merupakan salah satu indikator penting katanya untuk melihat kualitas pembangunan manusia, namun angka tersebut tidak dengan sendirinya menggambarkan seluruh persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk tantangan anak muda dalam memperoleh pekerjaan, membangun usaha, dan meningkatkan kesejahteraannya di kampung sendiri. Dan itu menjadi kritik untuk angka IPM di Kabupaten Sambas yang memang belum tergambar secara langsung di dunia aslinya begitu, kurang lebih, Fatih.
0: Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pelajar Sintang antusias ikuti edukasi P4GN lewat talk show. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Yeptro.
3: Ya, rekan Fatih, di mana puluhan peserta antusias yang mengikuti talk show komunikasi informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Yang juga digelar di Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan kegiatan tersebut juga menjadi respon positif dari kalangan pelajar dan mahasiswa karena materi tentang bahaya narkotika disampaikan dalam konsep talk show yang dinilai lebih santai, interaktif, dan mudah dipahami. Dan salah satu peserta siswi SMA Negeri 1 Sintang ya, Kalista Celcia Putri, mengatakan dirinya menikmati penyampaian materi dalam kegiatan tersebut. Dan menurut Celcia, konsep talk show membuat peserta lebih mudah menyerap informasi yang diberikan narasumber. Celcia juga menyebut melalui kegiatan tersebut dirinya mendapatkan pengetahuan mengenai narkotika termasuk berbagai jenis dan golongannya. Ia juga berharap kegiatan serupa juga dapat lebih sering digelar dengan konsep yang melibatkan peserta secara langsung. Rekan Fati.
0: Baik, terima kasih rekan Yeptur atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan.
3: Ya, terima kasih kembali rekan Bati.
0: Baik, di sana ada rekan kami Yeptro, Ismalina, dan juga Wahyu pendengar. Dan Kabar dari Kalbar ini juga masih dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Tetap semangat beraktivitas rekan-rekan semuanya ya, dan juga pendengar kita yang sedang mendengarkan baik itu di Sintang, Sanggau maupun Sambas. Kami nanti akan kembali lagi esok hari pendengar, dan tetap bersama kami di sini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita simak bersama Warta Berita Produksi RRI Pro3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Informasi dan inspirasi.
5: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
6: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
5: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
6: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
5: Jadi gak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
6: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi dan jangan takut mencoba.
5: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia, berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan dan kami coba atasi.